Dari kawasan Haji Agus Salim Finance, 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Lengkisau dimanapun berada, kembali hadir di pagi hari ini. Sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Lengkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 13 Mei 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Dan sahabat seperti biasa, Selamat Pagi Pesisir akan hadir di ruang dengar sahabat Lengkisau sampai jam 8:30. Kita akan berbagi tips, berbagi informasi untuk sahabat. Dan tentunya buat sahabat yang mau berbagi informasi, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di pagi hari ini di 08 11 66 19 120. Baik sahabat, mengawali kebersamaan kita, kembali lagu dari Padi Pudah untuk sahabat Lengkisau. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya, nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
1: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: betul,
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah, Dik. Lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh,
3: lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
3: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
5: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
6: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
6: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
6: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
6: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
6: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
6: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
6: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
6: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Kiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Ekspresi Anak edisi 13 Mei 2026. Sahabat Lengkisau dimanapun berada, Ekspresi Anak kali ini kita akan hadirkan anak-anak kita dari TK Tiara Bunda Painan. Ya, dan hari ini sahabat kita akan hadirkan 10 anak-anak berbakat yang akan menampilkan kebolehan mereka ya. Sebelumnya kita hadirkan juga bersama kami sudah hadir Ibu Sri Nanda Rahmawati SPD ya, Guru TK Tiara Bunda. Selamat pagi Ibu, Ibu Sri, Ibu Nanda.
1: Selamat pagi kakak, panggil saja Bu Nanda.
0: Oh Bu Nanda.
1: Iya.
0: Pagi gimana kabarnya pagi ini Bu Nanda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Ya baik, ini Bu Nanda pagi ini berapa orang yang akan tampil dan dari kelas berapa saja boleh disampaikan?
1: Oke, terima kasih kak. Kita akan tampilkan anak yang berbakat 10 orang dari kelas B4.
0: Oke. Nanti ada berapa orang laki-laki dan perempuan juga ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, masing-masing akan membacakan ada hafalan surat.
1: Iya.
0: Kemudian
1: nyanyi, ada pantunnya juga.
0: Oh, ada baca pantun juga ya?
1: Iya, ada oke. Pantun.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Nanda ya.
1: Iya.
0: Baik, sambil lanjut kita langsung ke penampilan pertamanya ya.
1: Iya.
0: Kita siapkan anak kita yang akan tampil pertama. Tiga atau dua? Tiga orang sahabat. Yang pertama Ashifa, kemudian Nada, dan juga Hafsa. Oke, baik sahabat, mari kita saksikan. Inilah sesi pertama Ashifa, Nada, dan Hafsa. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

0: 91,2 Lengkes FM sahabat. Ya, baik, ini sesi pertama sahabat ya. Kita akan tampilkan anak-anak kita. Yang pertama Asyifa. Asyifa, mana Asyifa? Halo Asyifa, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Asyifa. Dari mana Asyifa?
1: Dari Painan Rawanggor.
0: Painan Rawanggor ya. Oke, luar biasa. Asyifa umurnya berapa sekarang?
1: 5.
0: Oke. Asyifa akan membacakan surat Al-Lahab. Ya, yeah. Siap. Udah hafal berarti ya. Oke, okay, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan.

0: ada.
1: Subhanallahu alazim, ya luar biasa. Terima kasih Asyifa, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Asyifa. Wah, tepuk tangannya. Asyifa, cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Jadi anak Daro.
1: Jadi anak Daro? Cita-citanya jadi anak Daro. Luar biasa. Baik, sahabat lagi sahabat pembaca, itulah Raja Asyifa. Terima kasih Asyifa ya. Ya, dari Asyifa kita beralih ke Nada. Mana Nada? Halo Nada. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Nada tinggal di mana?
2: Painan.
1: Painan juga? Di Lawang juga, bukan? Oh, di Painan ya. Nada akan membacakan surat At-Takasur ya. Oke, At-Takasur. Siap ya, udah hafal berarti ya? Ya, satu, dua, tiga, silakan.
2: Alhaqumut.
1: Bismillah dulu dong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumu makabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna mal yakin latarawunna jahim summa
1: latarawunna
2: aina yakin
1: summa
2: ratus alunna yauma izin anin naim
1: sadaqallahul
2: azim.
1: Iya luar biasa, tepuk tangan dong buat Nada. Oke, luar biasa Nada. Nada, cita-citanya mau jadi apa?
2: Dokter.
1: Mau jadi dokter? Oke, luar biasa baik. Terima kasih Nada ya. Semoga cita-citanya tercapai jadi dokter. Baik, selanjutnya sahabat ada Hafsyah. Mana Hafsyah? Hafsyah. Iya, Hafsyah akan membacakan doa keselamatan dunia akhirat. Halo Hafsyah.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, Hafsyah tinggal di mana?
3: Di Painan.
1: Di Painan ya. Umurnya berapa sekarang?
3: 5.
1: 5. Oke, baik. Hafsyah akan membacakan doa keselamatan dunia akhirat. Kita mulai ya. Siap.
3: Bismillah.
1: Oh ya, lanjut.
3: Amin.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong, teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk tangan ya. Hafsyah, cita-citanya mau jadi apa?
3: Dokter.
1: Dokter juga. Oke, okay, baik. Terima kasih. Semoga cita-citanya tercapai ya, sama-sama Nada. Cita-citanya jadi dokter. Kalau Asyifah mau jadi anak Daro ya. Oke, okay. Semoga tercapai juga cita-citanya. Baik, sama yang itu sesi pertama ya. Selanjutnya, silakan kembali ke tempat dulu ya. Asyifa, Nada dan Hafsah, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya ada Aiza, Rafa dan Zafran. Silakan. Aiza, Rafa dan Zafran. Nah, ini sahabat nangis di mana pun berada. Sesi kedua, kita langsung saja barangkali ya. Ini ada Aiza. Aiza akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu spesial buat ibu. Nyanyi kasih ibu. Nah, nanti sama lagi sah. Ya, kemudian ada Rafa juga nanti. Rafa akan membaca Pancasila dan Zafran akan membaca surat Al-Fatihah. Ini ada anak-anak kita yang cantik dan ganteng-ganteng. Oke, siap ya. Mana dia? Yang pertama ada Aiza. Mana Aiza? Halo Aiza.
4: Iya,
1: iya. Apa kabar?
4: Baik.
1: Baik ya. Tinggal di mana Aiza?
4: Tinggal di itu.
1: Di mana?
4: Di Painan.
1: Di Painan. Oke. Aiza akan nyanyi ya, nyanyi kasih ibu. Oke, siap. Oke, bersiap ya, kita hitung ya. Satu, dua, tiga.
4: Kasih ibu kepada bebek.

0: Udah. Oke, tepuk tangan dong buat Aiza ya. Luar biasa, hebat sekali Aiza nyanyinya ya. Semoga nanti makin meningkat, bisa jadi artis cilik juga nanti gitu ya. Oke, Aiza cita-citanya jadi apa?
1: Dokter.
0: Jadi dokter juga? Oke, semoga tercapai cita-citanya Aiza ya. Selanjutnya ada Rafa, mana Rafa? Terima kasih Aiza. Rafa. Halo Rafa.
2: Halo Om.
0: Ah, halo gue. Maco sekali ya Rafa. Rafa tinggal di mana?
2: Di Painan.
0: Painan. Oh, keren nih. Kayak Dilan ini setelannya gitu. Oke, Rafa. Umurnya berapa sekarang?
2: 4 tahun.
0: 4 tahun. Wow, 4 baru 4 tahun ya. Akan membacakan Pancasila ya. Ya, siap?
2: Siap.
0: 1 2 3.
2: Pancasila. 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Kelayatan di
0: bumi.
2: Kemanusiaan yang berada 3 Kesatuan Indonesia. 4 Kemanusiaan yang ada yang berada. 5
0: Kerakyatan yang dipimpin.
2: Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan pengawalan perwakilan.
0: 5
2: Keadilan.
0: Keadilan
2: sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Merdeka. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Rafa. Pancasila ya, Pancasilais sekali. Ya, cita-citanya menjadi apa Rafa?
2: Tentara.
0: Tentara ya, pantesan tegap sekali ya. Maco, terima kasih Rafa. Semoga cita-citanya tercapai jadi tentara ya. Selanjutnya sahabat lagi sahabat ada siapa namanya? Zafran. Oke. Halo Zafran.
3: Ya,
0: ya, sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Zafran tinggal di mana?
3: Di Bunga Pasang.
0: Di Bunga Pasang. Oke. Umurnya berapa sekarang ini?
3: 5 tahun.
0: Oke, Zafran akan membaca surah Al-Fatihah. Oke, siap ya. 1 2 3.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Ar-Rahmanirrahim.
3: Maha

0: Sira.
1: Tol. Mustaqi ki. Tolazi. Am ta'alaihim.
0: Lil
1: makdubi alaihim. Warak loli. Amin.
0: Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Zafran. Oke. Zafran yang luar biasa ya. Membaca surat Al-Fatihah. Cita-citanya mau jadi apa, Zafran?
1: Tentara.
0: Tentara, sama-sama Rafa ya. Nanti berteman berdua di tentara dua-duanya. Oke. Baik, terima kasih Zafran. Terima kasih Rafa. Terima kasih Aiza. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Baik, sahabat lagi sedang mana berada? Sesi selanjutnya ada dua orang, ya dua orang ini yang keren-keren juga sahabat lagi so ya. Nah, ada Hideo dan Dewa. Mana? Hideo dan Dewa. Hideo akan membaca surat Al-Fil, kemudian Dewa akan berpantun. Nah, ini pantun cakep, itu pakai cakep ya, cakep. Oke, baik sahabat lagi so, inilah. Hideo dan Dewa. Yang pertama Hideo dulu ya. Kita ke Hideo dulu. Mana dia? Halo Hideo.
2: Hai.
0: Hai, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya Hideo ya. Hideo tinggal di mana?
2: Painan.
0: Oke. Akan membaca surat Al-Fil. Oke. Siap? Siap? Oke. Kita mulai ya. Yang keras ya. Oke. 1, 2, 3.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Hideo. Tepuk tangan dong buat Hideo. Wah, tepuk tangannya luar biasa ya. Hideo, cita-citanya mau jadi apa?
1: Polisi.
0: Polisi. Wah, ini keren-keren ya. Dari tentara jadi polisi. Oke, siap. Semoga cita-citanya tercapai. Oke. Terima kasih Hideo. Selanjutnya ada Dewa. Halo Dewa.
2: Halo.
0: Halo. Apa kabar Dewa?
2: Baik.
0: Baik ya, tinggalnya di Rawang Painan ya? Iya. Ya. Oke, di Painan. Dewa akan berpantun kali ini ya.
2: Oke.
0: Banyak pantunnya berapa?
2: Satu.
0: Satu. Oke, siap Dewa ya?
2: Siap. Ya.
0: Satu, dua, tiga. Silakan.
2: Burung merpati terbang ke awan.
0: Cakep.
2: Hinggap sebentar di dahan cemara.
0: Cakep.
2: Belajar seru penuh kesenangan.
0: Di tiara bunda
2: tumbuh jadi juara.
0: Iya, cakep. Tepuk tangan dong. Iya, luar biasa. Pantunnya luar biasa Dewa ya. Iya, Dewa, cita-citanya mau jadi apa kemarin? Mau jadi apa cita-citanya kemarin?
2: Pembuat kue
0: ya. Koki ya. Luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Ya, buat kue sambil baca pantun besok ya. Oke, terima kasih Dewa, silakan kembali ke tempat Dewa dan Hideo. Terima kasih. Iya. Selanjutnya sahabat lagi, Sang. Nah, sesi terakhir ya. Sesi terakhir ada Elvano dan juga Shanum. Elvano dan Shanum ya. Ya, baik sahabat lagi, Sang. Ini Elvano dan Shanum masing-masing akan membacakan nama-nama hari dan juga surah Al-Ikhlas. Nah, Elvano dulu ya. Elvano, mana Elvano? Halo Elvano. Halo. Hai. Halo Elvano.
3: Iya.
0: Iya. Apa kabar Elvano?
3: Baik.
0: Baik ya. Elvano tinggal di mana?
3: Di Sago.
0: Di Sago. Jauh ya. Oke. Elvano akan membacakan nama-nama hari ya. Sudah hafal ya? Siap. Ya, satu, dua, tiga. Silakan.
3: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu itu nama-nama hari.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Elvano ya. Senin, Selasa ya, sampai minggu ya. Oke, baik. Terima kasih Elvano. Cita-cita mau jadi apa?
3: Tentara
0: juga. Wah, luar biasa. Baik. Semoga cita-citanya tercapai. Ya, selanjutnya ini yang terakhir. Waduh. Yang terakhir, cantik sekali ini. Siapa namanya?
2: Shanum.
0: Ya. Yeah. Shanum tinggal di mana?
2: Sago.
0: Sago juga. Oke. Okay. Baik, Shanum akan membaca surah Al-Ikhlas ya. Oke. Okay. Baik, kita mulai ya. Siap Shanum ya? 1 2 3. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Terima kasih cepatannya Shanum ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Shanum. Tepuk tangannya. Oke. Shanum, cita-citanya mau jadi apa?
2: Dokter.
0: Oke. Semoga jadi dokter yang bisa hafiz Al-Qur'an juga ya. Oke, terima kasih Shanum. Terima kasih Shanum, terima kasih Evano. Nah, sabar ngisau nih. Ini yang terakhir ya. Selanjutnya kita nyanyi bersama semuanya ke depan, ayo semuanya ke depan. Semuanya ke depan. Nah, yuk kita nyanyi bareng ya. Nah, nyanyi udah tahu nyanyinya apa? Oke. Nah, ini udah siapkan semuanya. Nah, bersiap. Nanti kita akan nyanyi bareng. Semuanya ikut bernyanyi ya. Dikeluarkan suaranya semuanya yang keras ya. Nah, sahabat Ingsun dimanapun berada. Itu tadi 10 penampilan dari anak-anak kita dari TK Tiara Bunda. Ya, penampilan bakatnya, minatnya, bakatnya. Dan ini merupakan kegiatan rutin yang selalu ditampilkan di APPL Radio Lengkis FM setiap hari Rabunya dari anak-anak kita di TK TK Tiara Bunda. Hari ini jadwalnya TK Tiara Bunda. Dan sahabat lagi sedang mana pun ada sebelum kita berpisah ya hari ini. Nah, kita sebelum pulang ke rumah ke balik ke sekolah lagi, kita nyanyi bareng dulu ya. Oke, siap semuanya? Nyanyi ya. 1 2 3.

Merdeka. Oke, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke, tepuk tangan. Oke, dadah. Terima kasih ya semuanya ya. Dadah. Oke, terima kasih. Sabarnya soal demikian, sahabat ya. Penampilan dari anak-anak kita dari TK Tiara Bunda Painan. Nah, semoga menginspirasi dan buat sahabat lagi sahada manapun berada, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
3: Lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
3: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
5: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
6: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Percaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Allah, mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wo! Oh, mak Wo! Sibuk mana mak Wo, mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sebentar mak Wo si kau Itam, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak gagal mana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, mak Itam. Lai tahu, mak Itam.
0: Oh, betul. Ia up to date mana informasi dari mak Wo kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci,

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible turnamen.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa

0: musim dan juga
1: karirnya.
2: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengelola sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPT RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPPT RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 447 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2020.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Sambut Latif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda ikuti warta berita dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama Pro 1 dari Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selanjutnya pendengar, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan karuan dengar ada semuanya jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, yang juga akan kami selingi dengan beberapa informasi-informasi ringan ke ruang dengar Anda.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para penyintas sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, ada Fatin ya, telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya dengan judul lagunya Aku Memilih Setia ya. Fatin yang dibulun dari salah satu ajang pencarian bakat, saat ini menjelma menjadi seorang penyanyi yang sangat diperhitungkan di belantika musik Indonesia. Pendengar di mana-mana Anda berada, saat ini pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga ada informasi-informasi menarik lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah, kemudian pada pukul 13.30 hingga pukul 15 Opsi akan kembali hadir menemani Anda semuanya. Kita lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim, atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
1: Indonesia Raya. Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kepala Dinas Kumperdak Kabupaten Dharmasraya Abuyandri mengatakan kegiatan pasar murah berlangsung pada 3 titik lokasi. Kegiatan pertama dilaksanakan 13 Mei 2026 di Kantor Wali Nagari Koto Baru. Selanjutnya kegiatan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 di depan Masjid Agung Babu Salam dan 5 Juni 2026 di Kantor Camat Sungai Rumbai. Untuk itu ia mengajak masyarakat memanfaatkan program pasar murah mengingat stok kebutuhan pokok yang disediakan jumlahnya terbatas. Kegiatan pasar murah terlaksana atas kerjasama pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Bank Nagari, Bank Indonesia, dan Bulog. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut kebersamaan kita.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan

0: آدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ketika kita memilih jalan Allah, mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan. Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman gak sampai. Lurus tuh, gak tahu kemana tapi. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah. Bikin kita makin bisa survive dari masalah yang akan datang. Bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir, beasiswa. Saya gak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga bete ngeliat muka saya. Ngapain kamu? Mau ke Mesir, Pak? Gak, pulang aja, suruh pulang. Gak lulus gitu coba. Akhirnya karena gak lulus beasiswa, saya ngumpulin uang untuk berangkat sendiri. Pokoknya saya harus berangkat. Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal. Pokoknya tinggal tanggung beres aja. Saya harus mikirin semuanya sendiri. Traveling gak bawa uang sama sekali, karena uangnya habis untuk beli tiket return, masih visa turis, jadi harus beli tiket PP gitu. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar sebulan, di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah, saya karena Allah gak ya waktu itu? Enggak, walaupun gak murni-murni amat lah, saya gak mau menganggap di paling soleh ya, cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir pengen jalan-jalan sih? Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk ke Al-Azhar, masya Allah ulama semua nih, gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir kerjanya supir taksi, itu LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi, sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya doktornya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustad. Jadilah kayak gini. Nah, artinya, saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri dan anak. Nikah di sana juga gak ada modal. Yang penting lamar dulu, dan jangan kasih tahu kalau gak ada duit ya. Lamar aja dulu, mau gak nikah sama saya. Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa, ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik, kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres, lamar, nelfon ibunya. Bu, saya pengen lamar anak ibu. Gimana anaknya? Ya anaknya udah setuju bu, gitu. Aku langsung mewakili anaknya. Padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah, saya terserah anaknya. Udah beres semuanya, baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri, sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500. Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji, dorong gitu ya. Awal-awalnya nggak dapat job sama sekali, nggak ada nggak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu, duduk aja depan. Ya Allah, nggak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya? Dari pagi sampai sore ditungguin, gak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid. Kelihatan kayak bingung gitu. Langsung saya samperin, ini kayaknya calon-calon nih. Saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar, gak tahu pulang ke arah mana. Oh ya ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ, gak tahu.
Ibu emang dari mana? Solo. Penginapannya di mana? Di daerah apa? Gak tahu makanya. Oh gitu, ya udah, ikut saya aja, Bu. Ada emang tahu? Insya Allah. Pede nih. Bismillah. Ya Allah, masa saya akan lapar hari ini kan? Nih kayaknya nih rezeki yang Allah datangkan. Tapi kan kita harus menghadapin challenge-nya dulu. Jalanin. Jalan sama ibu tuh sambil ngobrol. Ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya. Gak tahu kemana. Ternyata pas lagi jalan, Dek, itu kayak tempat tinggal ibu tuh. Benar, Bu, coba deketin. Oh iya benar, alhamdulillah, Adek tahu aja jalannya dan segala macam. Mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya, sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya. Ujungnya apa? Dek, besok bisa enggak ngantar kita lagi ke masjid supaya enggak kesasar? Oh, siap, siap, siap. Dah. Mulai, Dek, ini ada nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar. Pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar, itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah, baru Allah kasih rezeki. Tapi kalau masih tanggung, gak dikasih. Makanya, kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja, akad sama Allah. Ya Allah, saya pengen nikah. Ya udah, saya kasih rezeki. Kan bagian masing-masing kan, bagian kita menikah, bagian Allah memberi rezeki. Sehingga kalau kita datang ke calon mertua, gak usah khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream standar gitu. Kerja di mana? Lagi cari kerjaan, Pak. Pede gitu. Terus gimana kamu ngasih makan anak saya? Siapa yang ngasih makan? Allah. Masa dia mau bilang enggak mungkin kan ya? Kalau perlu koleksi beberapa hadis judulnya hadis-hadis melamar. Tuh ada beberapa hadis, salah satu yang terkenal, kalau datang kepadamu anak-anak muda yang baik akhlaknya, maka jangan ditolak. Ngomong aja, Pak, saya pernah tuh ya baca hadis, katanya sih sahih gitu. Ini kayak gini nih hadisnya, benar gak ya, Pak? Oh benar nih hadisnya, emang sahih. Ini maksudnya gini nih, Pak, jangan ditolak. Itu gimana maksudnya, Pak? Wah, itu tips, insya Allah gak bakalan ditolak, teman-teman. Tuh kayaknya 90% kemungkinan diterima, cuman 2 tahun lagi. Saya terima deh, cuma jangan sekarang, nanti aja. Setelah kamu dapat kerjaan anggar ya, tetap aja. Oke, jadi gimana kita nge-recovery emosional kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahu khair manu'a. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahu khair manu'a. Emang kayak gitu, manusia itu lah labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya, teman-teman. Para sahabat Nabi itu, gimana pun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga, tapi recovery-nya cepat. Contoh, Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya gak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, gak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komennya Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astagfirullahaladzim, langsung Abu Bakar delete postingannya. Posting baru. Mulai sekarang saya akan bantu dia 2 kali lipat. Allah langsung first like. Ya. Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur. Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia.
Kenapa Abu Bakar sakit hati? Karena beliau manusia. Sesoleh apapun tetap aja dia manusia. Cuma recovery-nya cepat. Kenapa? Karena berakadnya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berakad dengan makhluk, susah recovery-nya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakad dengan Allah, cepat recovery-nya. Karena Allah rahimun, rahmanun, karimun, jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya, kita marah sama orang lain. Terus kita maafin dia. Apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya. Makin besar dosa orang yang kita maafin, makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Dosa apa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada kita? Tadi, ditikung. Ustaz, gak mudah Ustaz maafin yang kayak gitu-gitu. Ustaz, saya tuh udah berusaha ya selama 5 tahun. Di tahun kelima ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikung? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu akadnya, sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin, biar Allah maafin saya. Emangnya kita gak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, gak usah jauh-jauh, dosa sholat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin sholat sejak kita balik, usia 12 tahun. Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun tuh masih anak kecil ya. Sehingga sholat suka belang-belentong gitu, gak rapi. Kadang sholat, kadang enggak. Yang rajin cuma sholat maghrib doang ya. Isya subuh udah kelewat. Terus pas sudah ABG dikit, usia 17 tahun, masih sholat, cuma sering menjamak. Subuh dijamak dengan duha, misalnya. Sholat juga subuh, tapi jamak. Dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab sholat aja, kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih. Gimana mau amal-amal yang lain? Berarti caranya gimana? Maafinlah kesalahan orang yang lain, supaya Allah maafin kesalahan kita. Akadnya sama Allah, recovery-nya gampang. Saya pernah pas di Bandung, mobil ditabrak dari belakang, serempet. Akhirnya penyok dan agak rusak. Terus orangnya marah duluan. Mungkin cara dia marah duluan biar ketahuan bahwa kita yang salah. Dia turun langsung marah-marah. Saya bilang, tenang aja, jangan marah-marah. Kita selesaikan baik-baik. Akhirnya dia agak down dikit, agak nyaman dikit, ngobrol. Tapi tetap aja keras, gak mau. Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah, karena dia anggota nggak mau ribut, ya udahlah, saya ganti rugi 2 juta. Pas sudah ganti rugi 2 juta, dia pergi, saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, saya dapat musibah nih. Beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget gara-gara kita udah mobilnya rusak, harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh, karena dia mungkin pakai kekuasaannya daripada nanti ramai dan makin besar. Habisnya udahlah 2 juta. Tapi minta ke Allah gantinya 20 juta. Lebih baik dari yang kita berikan. Gak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti. 20 juta cash. Bukan sedekah. Jangan selalu menerjemahkan keajaiban itu dalam bahasa sedekah. Bisa juga dapat usaha apa, jualan apa yang keuntungannya banyak. Kayak saya dulu di Mesir jualan bakso. Kalau ada acara-acara kayak gini nih, ini saya ngeliat teman-teman di Jepang kayak nostalgia lagi kondisi dulu di Mesir ya. Lagi ada acara mahasiswa Indonesia di sana, namanya PPMI gitu. Saya jualan bakso, tapi saya nggak bisa bikin bakso, teman yang jualan. Terus kita bilang, saya bilang, ya udah kita bagi hasil aja ya, bagi dua, kamu 30%, saya 70 gitu. Dia mau, alhamdulillah dia bikinin, terus saya ini jual. Terutama buat acara mahasiswa Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya orang Malaysia gak bisa ngebedain bakso yang enak sama yang enggak. Soalnya di Malaysia gak terlalu banyak kan. Kalau di Indonesia kan banyak tuh bakso. Akhirnya jual ke Malaysia. Gak terlalu enak juga mereka. Wah, oh, enak pace, tak apa-apa gitu ya. Udah jualan. Kalau orangnya enakan. Orangnya nyaman gitu, saya kasih baksonya banyak. Kalau orangnya mukanya agak-agak kurang nyaman, kasih aja 2 lah. Gak usah banyak-banyak datang. Pace, mau bakso? Oh ya, kasih 10. Datang lagi, diam-diam mau apa? Bakso, kasih 2. Pas, kok beda? Beda banget. Wajahnya beda.
Kalau yang datang macet-macet, 15 lah gitu ya. 15 macet, 15 mah. Untung gak? Untung tetap alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena kita berakadnya, kalau hilang sesuatu, Allah yang ganti. Saya pernah mau acara sholat tahajud malam-malam. Acaranya jam 2 malam, saya baru bangun jam 2. Telat kan? Akhirnya panik. Nyamber HP, jatuh. Pecah layar depannya, udah gak bisa kepake. Itu HP sekitar harga 2 juta lah. Jatuh, langsung, ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Ya ini juga jatuh, bukan apa-apa ya, karena pengen tahajud. Pakai diomongin lagi. Terus berangkat nih, pulang-pulang jam 10 pagi, Allah ganti dengan waktu itu baru keluar tuh, Note 5, harganya 10 juta. Diganti cash. Kadang Allah gak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi, tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor, tapi dapat jodoh, mau mana? Pilih yang mana? Jadian nih, gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita gak punya motor, putus lagi. Belajar berakad sama Allah, teman-teman. Itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu gak pernah, pertama ingkar janji itu gak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gak pernah ingkar janji. Kedua, Allah itu gak pernah misalnya, maaf ya, lagi sibuk. Gak ada tuh. Kita WA Allah, terus gak dirit. Itu gak ada ceritanya. Contreng dua sih, cuman gak biru-biru, gak dirit lama gitu. Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya emang gak dirit misalnya. Itu manusia banget, Allah gak kayak gitu. Kita baru nulis, ngirim, Allah langsung typing. Bukan cuma dirit, langsung bales. Gak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus gak dibayar, gak dibales lama, gak mungkin. Dan gak mungkin juga Allah misalnya habis pulsa, habis kuota, itu gak ada. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kayaknya paling nyaman berakad itu sama Allah. Cuman kita harus ngerti cara Allah bermuamalah dengan kita. Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu gak berharga banget. Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan. Tapi ternyata orang soleh gak semuanya kaya. Tapi orang soleh itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bahagia. Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya, baru hijrah, dia bilang gini, Ustadz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang malah jadi susah. Saya bilang, enggak, karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah, enggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya. Setelah hijrah, Allah permudah untuk membayar hutang itu. Bukan rezekinya seret, tapi rezekinya dibagi. Sebagian dipakai, sebagian untuk bayar hutang. Allah udah kasih solusi. Gak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah. Itu gak mungkin. Jangankan Allah nih, Nabi Muhammad aja gak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan gak dikasih apa-apa, itu gak ada. Semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu, pasti pulangnya membawa sesuatu. Apa aja? Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu. Baru dikasih sama Raja Khurasan. Kasih baju. Bajunya warna merah. Bukan gamis ya, baju biasa. Warna merah, dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin, sahabat. Ngomongnya, Muhammad, itu baju bagus juga ya? Gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu, Nabi nanya, kenapa mau? Gitu. Mau. Dibuka sama Nabi, Nabi pulang gak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang gak pakai baju masih keren ya, six pack gitu. Kita gak pakai baju zero pack kan agak-agak gimana gitu kan ya. Kan perut Nabi itu six pack kata sahabat, seperti batu yang tersusun kan. Itu karena mungkin beliau bukan nge-gym sih, sering naik kuda itu kan kayak apa ya, orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak, akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi gak pernah mau ngecewain orangnya. Terus Nabi jalan pakai shawl. Shawlnya shawl baru gitu. Untungnya gak pakai kupluk baru ya. Pakai shawl doang gitu. Datang orang badui ditarik shawlnya. Dilepas sama Nabi dikasih. Ada yang datang ke Nabi, ke Aisyah misalnya. Aisyah tuh cuma punya 3 butir korma. Dari pagi belum makan. Untuk sahur aja gak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa. Puasa hari itu. Datang satu orang ibu dengan 2 anaknya. Karena lapar bilang, Aisyah saya belum makan dari pagi. Aisyah langsung ngambil ngasih.
Jadi enggak makan sahur, enggak berbuka puasa. Kenapa? Karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu enggak ada. Nabi aja kayak gitu, apalagi Tuhannya Nabi, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu enggak ada. Kalau dia kecewa, berarti dia enggak ngerti cara berakad sama Allah. Dia salah paham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, gak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah maha baik. Allah yang selama ini nolongin saya. Allah yang yang menyelamatkan saya. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wawajadaka dolan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'agna. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan. 10 kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih, mau gimana? Mau dapat nikmat? Ya udah, Allah Maha pemberi nikmat. Mau dapat jodoh? Allah Maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Gak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib? Budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy, dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan? Kenapa? Karena Julaibib gak pernah berputus asa kepada Allah, gak pernah suuzon sama Allah. Datengin ditolak, datang lagi ditolak. Kadang kita kayak gitu banget hidup. Datang udah 3 kali ditolak, akhirnya putus asa, udah pakai selebaran taruh di pintu-pintu rumah. Mau gak nikah sama saya? Siapa yang mau tolong hubungin nomor telepon ini. Kalau gak mau jangan dibales, udah. Ternyata dari 100 selebaran gak ada yang nyangkut, karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah. Ini maksudnya husnuzon sama Allah. Jangan suuzon. Begitu kita husnuzon sama Allah, baru berbaik sangka. Kadang-kadang kita baru membatin, Allah udah kabulkan. Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Hal-hal yang menurut saya dulunya terjadi di zaman para ulama, sekarang terjadi di zaman kita. Kok bisa ya? Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfar kan di Basroh. Itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari saya datang ke masjid markasnya Pemuda Hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat. Terus karena macet, saya gak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online berangkat dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin, karena lagi ada saya di situ, ya udah sekalian ngimamin. Pas sudah selesai asar, udah beres semua rapat, saya order lagi, ada yang ngambil ojek online, jalan. Di tengah jalan orangnya ngobrol, "Mas, suka sholat di masjid itu juga?" Saya bilang, "Ya, sesekali." Saya bilang, "Iya ya, masjid itu ramai sekarang, anak-anak mudanya luar biasa itu masjid. Saya juga suka sholat di situ," kata dia. "Itu ada tuh imam muda, siapa namanya di situ teh?" "Muzammil." Iya, Muzammil tuh suaranya bagus ya." "Ya, alhamdulillah." "Mas suka ikut talim juga di situ?" "Kadang-kadang," saya bilang. "Oh iya, hebat, itu talimnya ramai banget tuh. Ada juga tuh ustadz siapa gitu yang suaranya kayak cewek," kata dia. Saya mulai nih, oh nyari masalah nih tuh. Tapi saya senang dengar boosternya YouTube segala macam, gurunya Muzammil, siapa ya namanya? Siapa? Hanan? "Iya, Hanan gitu, itu luar biasa. Mas suka dengar ceramahnya juga?" "Suka." Dan saya gak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster, one minute booster itu juga kayak dapat hidayah. Dapat hidayah dari diri sendiri. Saya dengar, "Masya Allah nih Ustaz, enak juga ya ceramahnya." Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri. Kayak misalnya ceramah tentang diri, nge-reject Allah. Allah manggil, reject. Sehari 5 kali kita nge-reject Allah, tapi Allah gak pundung. Kita baru mungkin ngerasa kayak belum dikabulkan doa aja, udah pundung visabilillah. Kan banyak yang pundung visabilillah. Pundung di jalan Allah kan banyak tuh. Allah gak pernah pundung. Itu bikin saya, iya ya Allah, sering kita reject tapi gak pundung. Datang lagi besok, datang lagi lusa, datang lagi. Bertahun-tahun Allah manggil kita, seringnya kita reject. Rejeknya itu kasar lagi tuh. "Kok udah azan aja sih, kan kasar banget ya rejeknya." Nah itu saya pikir, oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengar ceramahnya, saya bilang. Iya. "Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga?" "Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit." Dia mulai curiga gitu.
ngelihat ke belakang nih dikit. Mas tadi yang imam sholat zuhur ya? Ya, saya bilang. Asar juga? Ya. Mas ini namanya siapa gitu? Saya bilang Hanan. Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki langsung wah gitu. Berhenti rame heboh di perempatan jalan coba. Semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, masya Allah gitu. Dia langsung berhenti. Emang lampu merah sih, bukan gara-gara itu. Berhenti. Langsung berhenti terus ngeliat dia ngomong, masya Allah, saya selama ini tuh sering berdoa. Ya Allah kalau ikut taklim, saya pengen banget ketemu Ustaz itu, tapi jangan ditaklim yang berdua gitu. Gimana caranya? Istighfar, salawat. Ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh, dia kayak gitu. Sebulan kemudian Allah kabulkan, saya order ojek online, dia ngambil, akhirnya kita satu ojek berdua. Ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie, oh, sampai ke tetangga pada ngeliat ada apa sih, ramai gitu. Heboh gitu kan, masya Allah ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan, bukan saya yang soleh, dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan. Kayak saya cerita, dia saya mah bukan tipe istri saya, justru dia gak pengen yang kayak saya. Kenapa? Banyak lah. Pertama, dof lah ya. Warnanya agak gelap. Keseringan di pantai. Jeez. Terus yang kedua orang Sumatera. Kan buat orang Jawa mungkin Sumatera dianggap keras gitu ya. Padahal enggak kan? Jeez. Sumatera itu dianggap keras. Ada yang curhat. Apalagi orang Sumatera kuliah di Mesir. Mesir itu Sumateranya Arab. Yang paling keras tuh Mesir tuh di Arab teh. Tapi walaupun keras mereka tuh orangnya gak baperan. Keras doang cuman gak sampai ke hati. Ngomong nyapa, hey bro, tapi kayak orang marah-marah. Kamu ini nyapa atau marah? Nyapa, oh iya. Saking ininya. Sehingga buat istri saya ketemu orang Sumatera. Awal-awal nikah itu banyak yang gak nyambung. Menurut istri saya lagi marah. Menurut saya gak lagi marah. Salah saya apa? Saya bilang. Dia udah baper misalnya. Karena beda culture antara Jawa sama Sumatera. Sumateranya Aceh pula. Yang di kampung saya itu memang markasnya GAM juga. Jadi kita terbiasa ngomongnya teriak-teriak. Akhirnya istri saya ngambek. Pas kita mau foto wedding lagi tuh. Habis nikah, mau foto berdua, foto keluarga. Ngambek, akhirnya dia naik tram yang di tengah kota itu yang lambat gitu tuh. Dia naik, saya kejar. Tapi di slow motion gitu. Saya kejar. Akhirnya karena gak kekejar, dia naik di gerbong depan, saya di gerbong belakang. Tapi saya berdiri di pintu ngeliat, kalau dia pas sudah berhenti di halte mana, saya lihat dia turun gak? Oh belum turun, saya tungguin. Belum turun, pas dia turun, saya turun juga. Wah ngejar-ngejar, akhirnya kita foto dalam keadaan bete. Dan foto itu masih ada sekarang, wajahnya wajah bete. Saya bukan tipenya banget tuh. Ditambah lagi di Mesir, saya bukan orang yang terkenal, yang nilainya bagus, yang berprestasi secara akademik seperti Ustadz Abu Somad. Enggak, main aja kerjaannya. Sehari makan di restoran itu 3 kali. Kenapa? Karena saya sambil kuliah, sambil kerja kan. Alhamdulillah kasih banyak rezeki tuh. Beasiswanya banyak, terus saya dolar keliling lah. Terus bakso, tahu, segala macam lah. Pokoknya ayat-ayat cinta aja. Habibur Rahman yang menulis buku itu bukan cerita tentang beliau. Justru cerita tentang saya yang gak nulis. Karena yang kayak saya itu ada beberapa orang yang emang kerja. Mungkin kurang mampu lah ya. Tadi anak tukang pangkas kan. Lagian saya ngirim ke adik-adik saya yang lagi sekolah di Aceh, saya kirim, "Mak, butuh apa?" "Ya, mau Ramadan tapi di rumah enggak ada kulkas." "Ya udah, berapa harga kulkas?" "Dikirim beli kulkas." Kulkas pertama ada di rumah kita tuh pas saya di Mesir. "Mak, butuh apa lagi?" "Ya, mau pasang telepon, masa mama harus ke tetangga terus enggak enak kalau ditelepon sama kamu." "Ya udah, pasang." "Kirimin." "Adik butuh apa? Baju baru?" "Kirimin." Alhamdulillah ada rezeki nih. Nah. Tadi cerita apa? Apa tadi teh? Kok jadi kemana-mana? Ya itulah pokoknya. Intinya agak gagal fokus. Intinya bahwa ketika saya di Mesir itu, alhamdulillah saya itu bukan tipe istri, tapi dia bisa terima. Pas saya datang, kayak nggak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena kita kuat-kuatan doa. Mungkin ternyata Allah lebih mengijabah doa saya daripada doa dia. Kalau dia, ya Allah jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah yang itu banget deh. Ternyata Allah mengijabah. Ustadz dilawan ya.
Oh ya Allah. Tahajud, begitu diterima, tahajudnya lupa. Kebiasaan manusia tuh gitu. Ya Allah, yang itu banget, yang itu banget. Empat ciri yang ada, yang dia pantengin. Gak boleh saya banget, ada pada saya empat-empatnya. Pas saya tanya, kenapa kok kamu terima? Karena kamu punya yang kelima, apa hati kamu. Kenapa dengan hati saya? Enggak lah ya. Yang jelas, Allah yang menggenggam segala sesuatu. Minta aja sama Allah. Bukan sama makhluk. Makhluk boleh kita meminta, minta tolong segala macam. Cuma bergantungnya jangan kepada makhluk. Kalau kita gantungnya sama Allah, dimudahin banget. Saya tuh suka kadang-kadang, dulu kan suka ada kayak film apa yang vampir-vampir teh apa? Ya New Moon ya, yang versi terbarunya kan ya. Nah yang pas New Moon-nya kan si cowok vampirnya udah kayak meninggal gitu kan ya. Terus ceweknya caper sama cowoknya ngapain? Kayak mau bunuh diri, balapan supaya si vampirnya muncul nolongin dia gitu kan? Belum pernah nonton? Kompak. Nah kita tuh harusnya dalam bahasa yang lain analoginya ke Allah tuh kayak gitu. Saya suka banget gambling tapi akadnya ke Allah. Karena saya tahu Allah gak akan biarin saya sendiri. Ngambil aja sebuah resiko tapi jangan melanggar syariat Allah ya. Karena kalau kita melanggar berarti gak ada akad sama Allah. Selama kita gak melanggar syariat, Allah gak akan biarin kita sendiri. Kayak tadi mau kerja modalnya modal dengkul, jalanin aja. Mau keluar negeri gak bawa duit, jalanin aja. Selama kita keluar negerinya bukan mau berbuat dosa. Kerjanya mencari yang halal. Menikah juga untuk menghalalkan hubungan. Kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, walaupun gak punya modal, Allah gak biarin kita sendiri. Dan saya suka ngambil gambling-gambling kayak gitu. Dan saya ke Bandung juga dulu gak ada apa-apa. Kalau istri hidupnya kayaknya lebih mudah nih. Kalau saya emang banyak lika-liku. Istri ke Bandung diterima langsung jadi dosen. Saya jadi TU juga gak diterima. Kamu gak boleh di sini. Gak tahu ya ada apa dengan wajah saya. Kenapa orang gampang sebel ngeliat wajah saya. Kamu gak boleh. Oh iya pak gak apa-apa gitu. Akhirnya istri ngajar, saya ikut. Kalau gak boleh ngajar ya udah saya nulis buku. Nulis buku tuh. Pertama nerjemahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pas sudah capek-capek nerjemahin berapa ratus halaman. Pas mau dicetak, saya bawa ke penerbit, katanya buku ini udah pernah diterbitin. Dah, tahu gitu saya gak akan capek-capek nerjemahin. Udah, gagal nerjemahin, nulis buku sendiri. Ya udah kalau gak bisa terjemahin, saya nulis aja sendiri. Apa yang ada di kepala saya pokoknya capruk aja lah, tulis. Mau ditawarin ke penerbit, semuanya mengatakan ini gak layak diterbitin. Gak layak diterbitin, ya udah. Yang kedua gak layak. Ada yang satu-satunya layak, tapi kayak gak menghargai penulis gitu. Royaltinya kecil banget dan itu dicicil selama 6 bulan sekali. Wah daripada gitu saya terbitin sendiri aja deh. Bikinlah penerbit sendiri bukan percetakan. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cetak 3.000 eksemplar. Udah dicetak, saya jadi penulis, saya jadi direktur penerbit, saya jadi kuli yang ngangkat-ngangkat buku saya dibawa ke apa bus malam untuk dikirim ke Sumatera, ke Jawa. Angkat. Jadi saya kalau di Bandung tuh ada jalan raya namanya Soekarno-Hatta, gede tuh. Saya nyebrang Soekarno-Hatta sambil ngangkat kardus Marlboro yang isinya buku, bayangin. Angkat dua, satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan itu penulis buku loh. Ntar. Pak, saya mau ngirim buku ini. Buku apa? Adalah buku bagus, penulisnya juga terkenal. Udah, dikirimin. Dikirimin, alhamdulillah gak balik. Gak ada yang transfer, gak balik juga. Sekitar 70% gak balik, cuma 30% yang balik. Oke, gak masalah. 1.000 udah dikirimin, ya, gak balik. 2.000 lagi, ada pameran buku Islamic Book Fair di Bandung, yang biasanya diadain setiap berapa bulan sekali. Saya minjem stand di situ. Boleh saya pakai satu space kecil di depan standnya? Boleh, kata yang punya standnya. Nah, akhirnya saya bikin X-banner. X-bannernya, orang kan judul buku segala macam. Enggak, saya wajah saya yang paling gede di situ. Pencitraan kan? Pencitraan or die lah pokoknya. Pencitraan gede wajah saya. Salah lagi tuh saya ngambil foto dari handphone. Foto lagi pakai baju kemeja putih. Ternyata di sini kelihatan di kantong ada duit 1.000. Kelihatan lagi tuh. Saya pakai spidol. Saya pakaiin spidol nih jangan kelihatan duit 1.000. Akhirnya udah ngangkat-ngangkat buku pakai X banner, pakai meja kecil, bukunya disusun jadi kayak kipas gitu kan, biar menarik. Saya ke toilet ganti baju. Tadi kan baju kuli, kurir. Sekarang baju penulis, pakai baju kemeja, taruh pulpen, pilot, berdiri depan itu. Orang-orang lewat, mas ini buku apa? Buku tentang Al-Quran bu. Ya siapa penulisnya?
Oh, Masya Allah, tanda tangan. Mulai gitu ya, bikin-bikin event, seminar, training, segala macam. Alhamdulillah, dari situ saya coba nambahin usaha deh. Mulai jual pulsa M-Kiosk kalau di Indonesia. Saya punya 60 cabang pulsa di Indonesia. Di Bandung maksudnya. 60 cabang pulsa. Belum ada Alfamart waktu itu. Belakangan baru di Alfamart jualan pulsa. Sebelum Alfamart jualan pulsa, saya jual 60 cabang di seluruh Bandung. Mulai main jual beli mobil bekas, beli jual beli jual. Jadi kayak punya banyak mobil, padahal cuman gantian aja beli jual lagi beli jual lagi. Main properti, Masya Allah ternyata Allah mudahkan. Gak mungkin Allah biarkan saya sendiri, karena niat saya apa? Gak boleh istri saya menafkahi saya, itu pantang banget buat saya. Pamali. Gak boleh istri menafkahi saya, harus saya, walaupun mungkin istri punya warisan, punya harta banyak, tetap aja nafkahnya dari saya, dan harus saya ngasih, terbiasa dari kecil, karena emang anak pertama, ngasih ke keluarga, jadi harus ada tanggung jawab itu. Ternyata Allah nolong banget, dimudahin, sampai akhirnya yang saya cerita, punya rumah, modalnya cuma sholat asar kan, jalan sama istri, memotoran kayak gitu, tetap gak bawa jas hujan, siapa tahu hujan gitu kan. Jalan nyari rumah yang harga murah-murah lah. Waktu itu harga tipe 45 itu masih 200 juta. Cari rumah. Azan asar, hayya shalah. Masuk ke masjid, kita sholat asar dulu. Sholat asar. Ketemu dengan jamaah. Ustaz ngapain kesini? Jauh padahal dari Bandung. Enggak, lagi jalan-jalan aja. Oh iya, ya, Masya Allah. Jalan-jalan kemana Ustaz? Karena ditanya-tanya terus, saya bilang nyari rumah. Kenapa enggak rumah saya aja? Enggak lah, cari yang kecil-kecil aja bu. Enggak apa-apa, lihat dulu rumah saya, ada kolam renangnya loh Ustaz. Hah, kolam renang? Garasinya 3 mobil, kolam renangnya di belakang, terus ada halamannya kayak backyard gitu, kamarnya 9. Saya langsung putus asa, enggak bu, itu mah bukan tipe saya. Saya nyarinya yang 2 kamar, yang tipe 45. Enggak apa-apa, lihat aja, dipaksa-paksain. Dan saya mah enggak mau orangnya, dipaksain sama dia. Saya pulang, ditelepon malam-malam. Besok saya tunggu ya Ustaz, datang nih. Pas datang, lihat. Emang bener nih, garasinya juga udah gede, gerbangnya aja tinggi. Kayaknya ini kita mah cuma menghibur aja ya, menghargai orang yang undang, gak akan diambil juga. Ya, ya, kata istri saya. Gimana Ustaz? Masya Allah rumahnya besar banget bu. Ini udah ditawarin 700 juta, gak saya kasih Ustaz. Itu Ustaz, terserah Ustaz deh. Maksudnya 650? Enggak, terserah Ustaz. Bu, saya carinya cuma 300 juta. Ya, diam sebentar, yaudah ambil aja. 300 juta. Saya bilang, tapi uangnya cuma 30 juta. Mikir lagi dia. Uangnya cuma 30 juta, Bu. Tadinya rencana mau dicicil. Ustaz enggak usah sibuk-sibuk nyicil ke bank segala macam. Udah aja ke saya, berapa uangnya 30 juta? Bawa sekarang? Enggak sih, ditransfer ya udah. Berapa lama, Pak? Terserah Ustaz. Alhamdulillah 6 bulan lunas. Allah mudahin banget tuh. Akhirnya anak-anak datang, wah kolam renang, loncat-loncat. Lama-lama karena di daerah tinggi dekat Lembang, dingin. Lama-lama gak jadi kolam renang, jadi kolam ikan. Ikannya mati kedinginan. Akhirnya sekarang jadi saung, gak jadi kolam renang lagi. Artinya emang Allah mudahin banget. Dan saya selalu suka gambling gitu sama Allah. Ah gini ah, jalan. Akhirnya Allah kasih, jalan Allah kasih. Pemudah hijrah itu sendiri adalah ilham dari Allah. Karena selama 8 tahun saya ngajar dari masjid ke masjid, saya ada feeling guilty. Masa sih dakwah saya gini-gini aja? Kayak gak ngaruh terlalu banyak kepada masyarakat, cuman ke ibu-ibu yang udah rajin ngaji. Mereka mah udah pada soleh. Gimana dengan teman-teman yang masih jarang ke masjid? Mikir 8 tahun. Allah kasih ide, bikinlah sebuah gerakan anak muda. Segmennya anak main. Mulai saya deketin anak-anak main. Main apa yang paling seru anak muda nih? Misalnya BMX sama skateboard. Saya coba golosoran gitu ya, skateboard. Walaupun gak bisa ngetik, ngetrik. Wah enak ternyata. Apalagi pas apa misalnya di ball gitu kan, angin-anginan gitu. Terus coba, Ustaz yuk ke laut, coba main surfing. Pedal, awal-awal pedal tuh tangan kaku. Karena kan berat banget kan pedal. Sampai pas sholat habis pedal tuh gak bisa angkat tangan, gak bisa gini. Jadi sholatnya gak bisa digerakin, awalnya kaku. Lama-lama teman-teman server, ternyata emang server di Indonesia tuh banyak yang legend ya, hebat-hebat. Server-servernya pada respect, karena dianggap Ustadz bisa pedal juga udah uyuhan kan. Ustadz pedal doang gitu kan ya. Pas segitu ya udah lumayan lah untuk Ustadz mah pedal doang, walaupun datang ombak lari gitu. Ombak, Allahu Akbar, lari gitu. Apalagi kalau udah barrel gitu kan, itu bahaya banget. Sampai pernah dihempaskan ke bawah, sampai habis nih. Walaupun gak seperti hempasan masa lalu sih, masih lumayan lah. Dihempasin. Oh, iya.
artinya dimudahin sama Allah dalam jalan dakwahnya sampai alhamdulillah jadi tren di Indonesia, anak muda berhijrah di seluruh Indonesia sekarang, anak muda itu rajin taklim ke masjid, itu semuanya dari Allah. Tinggal mau enggak kita meniti jalan Allah walaupun kadang enggak terlalu jelas, karena emang enggak mau ngasih tahu kepada kita Allah tuh semuanya dikasih tahu hanya beberapa step ke depan biar kita makin yakin sama Allah dan bergantung kepada Allah. Intinya yuk teman-teman belajar lebih yakin lagi sama Allah, berakad dengan Allah ketika kita hidup, libatkan Allah dalam setiap masalah kita, maka la yudayyakallah, Allah enggak bakalan ngecewain kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan.

0: Dari kawasan Hilal Hayaku Salim Payana 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, di informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat, dan senang sekali saya Bibi Fikri hadir melalui untuk siang hari ini. Tentunya di program Musik Istirahat Siang edisi Rabu 13 Mei 2026. Hari ini sahabat seperti biasa kita hadir dengan informasi-informasi pilihan yang sudah kita siapkan. Dan yang nanti ingin bergabung silakan ya di 08 11 6 1 9 1 20. Kita sapa dulu buat Adit yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, lagi saya FM, selamat siang Kak Suti.
0: Iya.
1: Gimana apa kabar Kak?
0: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Terima kasih yang Kak.
0: Sudah Adit.
1: Gimana nih cuaca di Painan Kak?
0: Cuaca di Painan kayak galau Dit, mendung.
1: Galau sama sini lagi galau juga cuacanya Kak.
0: Sama galau juga cuacanya.
1: Gimana nih Kak, udah makan siang Kak?
0: Sudah Adit.
1: Sama kita udah makan siang juga.
0: Kita juga makan siang. Oke deh.
1: Gimana nih Kak lalu lintas di Kota Painan Kak?
0: Kayak lagi sepi aja nih Dit, karena cuaca juga kali ya. Cuaca juga.
1: Boleh request Kak?
0: Boleh dong, apa requestnya?
1: Ini tembang apa nih Kak? Tembang kenangan ya?
0: Tembang kenangan, benar.
1: Lagu Betaria Sonata Kak.
0: Judulnya?
1: Tak seperti biasa.
0: Tak seperti biasa. Boleh nanti kita putarin salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Kak Vivi yang lagi nyiar.
0: Iya.
1: Bang Tibo. Tio. Menci Daniel.
0: Iya.
1: Tadi malam Adit berpantun sama Bang Roma.
0: Iya, katanya bergabung lah TikTok ya.
1: Iya. Iya. TikTok Bang Roma kemarin gabung.
0: TikTok Bang Roma. Iya, siap.
1: Salam Bang Yoki Bungo.
0: Iya.
1: Bungkus aja lagi Kak.
0: Bungkus aja lagi semuanya. Oke Adit, makasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit dan sahabat yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Yang masih ingin bergabung kembali boleh silakan ya di 08 11 6 1 9 1 20. Kita juga ada informasi nih sahabat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ya, Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Negeri Painan juga nih, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Dan bersama ini disampaikan bahwasanya ada nih panggilan sidang. Dipanggil ini sahabat di mana selaku nih Baitul Asya M. Panitra ya, jurusita Pengadilan Negeri Painan, dalam perkara nomor 7 PDT.G/2026/PN/PNN memanggil nih kepada Tony Irawan ya, laki-laki tempat tanggal lahir Solo 3 Februari 1946, wira swasta nih agama Islam yang beralamat di R. Tambang, Kenagarian Nyurmalambai Pelangai, Kecamatan Randa Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Dan ini selanjutnya disebut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7/PDT.G/2026/PN/PNN dengan agenda persidangan atau kelengkapan para pihak para tergugat untuk kesempatan terakhir yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, tanggal 4 Juni 2026 jam 10 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan atau di Wismasan Alida Sago, Komplek Islamic Center Sago. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gema Pesisir Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti ya, Pesisir Selatan, melawan Pitrawati dan kawan-kawan. Alamatnya di R. Tambang, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Randa Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Disebut sebagai tergugat dua, para tergugat ya maksudnya. Nah ini sahabat panggilan sidang nih, untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin mengenali yang bersangkutan, mungkin bisa disampaikan ya untuk datang ke pengadilan negeri Painan hari Kamis ya tanggal 4 Juni 2026 pukul 10 pagi.

katakanlah sayang, salahku padamu. Hingga dikau pergi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Iya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langki SFM, sahabat, kali ini untuk informasi menemani siang istirahat sahabat di pada sungai meluap ya, rendam rumah 12 warga tanda datar terjebak banjir. Di sini dapat kita informasikan juga sahabat untuk selalu berhati-hati ya untuk hari ini karena cuaca juga sedang tidak baik-baik saja, gerimis juga, kemudian kadang hujan deras gitu. Jadi perlu nih sahabat berhati-hati. Dan juga longsor serta jalan ambles di mana 2000 warga ya, sebuah negeri di 50 kota terisolasi. Jadi ada sekitar 2000 warga di Nagari Situjo Ladang Lawe, Kecamatan Situjo 5 Nagari 50 kota terisolasi sahabat akibat longsor menutupi jalan salah satunya menuju Nagari pada hari Selasa malam. Jadi ini dilakukan dikatakan oleh anggota DPRD 50 kota M. Fajar Rila Feski setelah melihat lokasi longsor ya, di mana lubang besar mirip dengan siklo di Nagari Situjo Ladang Lawe ya pada hari Rabu pagi. Selain di Situjo Ladang Lawe, banjir terjadi di Nagari Tungkar dan dikatakan juga bahwa bencana ini membuat warga setempat mengungsi. Jadi Fajar juga meminta pemerintah kabupaten segera melakukan tanggap darurat dari kaji cepat lokasi dan kerusakan bencana. Sementara itu sahabat, sumber BPBD 50 kota menyatakan bahwa pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum akan membersihkan material longsor dengan alat berat. Selain longsor dan jalan ambles, sejumlah bencana lain terjadi juga di kabupaten di Tanjung Haru, Sikabu-Kabu, Pondok Panjang. Kecamatan Lunak terjadi juga banjir ya, tapi sudah surut pagi tadi. Nah itulah mungkin beberapa informasi, dan cuaca seperti ini pun sahabat harus tetap siaga dan tetap berhati-hati di dalam perjalanan juga. Mungkin ada tanggul jebol juga nih sahabat, yang mana merendam pemukiman warga. Dan masih banyak lagi informasi lain juga akan menemani untuk istirahat siang kali ini. Yang mau bergabung kembali boleh silakan di 0811 661 9120.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah.
2: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
3: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Terpercaya.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya Fem. Selamat siang juga buat yang baru bergabung pada kesempatan kali ini. Di siang ini kita akan menemani dengan teman-teman yang enak juga untuk hari ini sahabat. Buat yang lagi di kantor, di perjalanan ataupun istirahat di rumah, tetap stay tune bersama kita di sini. Untuk suasana yang seru juga akan kita hadirkan nih buat sahabat yang mau berkirim-kirim salam dan juga yang mau ke suatu tempat, mungkin hari ini tetap berhati-hati dan tetap siaga terus. Selamat siang dan tetap bersama kita di sini menemani untuk siang hari ini sahabat dengan informasi yang sudah kita siapkan, di mana untuk kali ini dari Satres Narkoba Polres Spesial itu bekuk pengedar sabu di Batang Kapas, 18 paket itu diamankan ya. Jadi kembali di sini sahabat mengungkapkan kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Batang Kapas. Dan Kasatres Narkoba Polres Spesial AKP Hardia Semar juga menyatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang sudah resah dengan aktivitas transaksi narkoba. Jadi saat petugas melakukan penggerebekan, tersangka sempat berusaha melarikan diri dari samping rumahnya, namun upaya ini berhasil digagalkan oleh petugas. Tak hanya itu sahabat, polisi juga turut mengamankan satu unit handphone merek Intel warna hitam dan satu botol bekas merek Milko serta satu plastik klip bening berukuran sedang yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika. AKP Hardia Smart juga menegaskan sahabat pihaknya akan terus melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasisir Selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Untuk kali ini sampai kita di program Citra Keluarga edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan tentunya untuk hari ini kita hadir dengan informasi yang sudah kita siapkan menemani untuk hari ini. Dan selamat sore buat sahabat yang sudah bergabung dari tadi ya, mendengarkan 91,2 lagi sahabat, juga yang mendengarkan di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini sahabat kita akan membahas beberapa konsumsi gula berlebihan ternyata di sini juga picu diabetes hingga penyakit jantung. Rasa manis sering dianggap mampu memperbaiki suasana hati saat seseorang merasa lelah ataupun tertekan. Namun ya sahabat, konsumsi gula berlebihan justru meningkatkan resiko gangguan kesehatan serius pada usia muda. Tubuh mengubah glukosa menjadi cadangan energi setelah mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis. Sayangnya kebiasaan konsumsi gula tambahan kini semakin umum ya, dengan membahayakan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Kadar gula darah tinggi dapat mengganggu kerja insulin dan meningkatkan resiko resistensi insulin yang secara bertahap. Kondisi ini memicu gangguan metabolisme karbohidrat hingga akhirnya menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Ada kadar gula darah tinggi berkepanjangan dapat mengganggu fungsi ginjal dalam menyaring racun dan cairan tubuh. Kerusakan ginjal akibat diabetes meningkatkan kasus gagal ginjal dan cuci darah pada usia muda. Kelebihan berat badan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner akibat tingginya konsumsi gula tambahan. Juga ada lagi nih sahabat,

obesitas ya. Ini penumpukan yang akibatnya ini lemak yang terlalu berlebih yang dapat meningkatkan berat badan dan memicu rasa lapar berlebihan. Studi dalam jurnal Hypertension meneliti sahabat hubungan konsumsi gula berlebih dengan risiko penyakit jantung pada 2.696 responden. Karena itu sahabat masyarakat perlu nih membatasi konsumsi gula tambahan demi menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit kronis. Nah, pola makan seimbang dan gaya hidup sehat ini membantu juga menurunkan resiko berbagai penyakit akibat konsumsi gula berlebihan. Itulah mungkin beberapa hal yang tentang kita juga harus nih sahabat. Memang sebenarnya ya rasa manis itu mampu memperbaiki suasana hati, tapi tubuh juga mengubah glukosa menjadi cadangan energi setelah konsumsi makan ataupun minuman yang manis.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uo kini tu. Subuh hari baru Mak Uo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, siko lambo

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, untuk kali ini kita ikuti Berita Indonesia Live, yang mana untuk hari ini diikuti oleh Langkis FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Kota Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Dari Persada Digitex ada Sasarina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, serta dari Lapsus Redaksi Berita Indonesia Live ada RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Buana Asri FM Kabupaten Seragen Jawa Tengah, dan Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Untuk kali ini akan dipandu bersama Arjuna dari RT 94,8 FM Temanggung. Jadi untuk sahabat di mana pun berada, mari kita ikuti Berita Indonesia Live selengkapnya.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Atap rumah diterpa cahaya, burung berkicau di dahan randu. Siang hari tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia untuk dirimu. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai radio host, hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar RPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini diawali dari Provinsi Sumatera Barat, di mana pesisir selatan diprioritaskan dapat gudang bulog, pengendalian inflasi diperkuat. Dari Langkisau FM pesisir selatan Sumbar sudah ada reporter Adel Febri, silahkan untuk laporannya.
2: Baik pendengar radio lokal seluruh Indonesia ya, tergabung dalam Persada ID. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapat prioritas pembangunan gudang bulog sebagai upaya memperkuat ketahanan dan ketersediaan pangan daerah. Hal itu mengemuka dalam kegiatan high level meeting pengendalian inflasi bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut pendengar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota se-Sumatera Barat. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Daily Pal menyatakan dalam forum itu Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan gudang bulog dengan syarat pemerintah daerah menyediakan hibah lahan sekitar 2 hektar untuk calon lokasi yang disiapkan berada di Kecamatan Luna. Selain itu mendengar, forum juga membahas penguatan budidaya plasma dutva sapi pesisir melalui sinergi antara BPTU Padang Atas, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan dukungan dari Bank Indonesia. Pengendalian inflasi daerah juga diarahkan melalui optimalisasi peran Satgas Pangan dalam pengawasan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Ditambahkan pendengar dalam rapat tersebut, BPID Kabupaten maupun Kota juga diminta lebih optimal dalam pelaporan kegiatan pengendalian inflasi melalui aplikasi Kiat yang sudah dikembangkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, laporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Adel Febri. Demikian laporan dari Langkisau FM. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana ratusan jamaah haji kloter 17 Kabupaten Magelang diberangkatkan menuju Baitullah. Sudah siap reporter Diki Darmawan dari Gemilang FM, silahkan untuk laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, suasana haru menjelimuti keberangkatan ratusan jamaah haji kloter 17 asal Kabupaten Magelang pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Proses perberangkatan dilepas oleh PLH Sekda Kabupaten Magelang David Rudianto beserta jajaran Forkopimda. Menurut David, momen kali ini menjadi titik awal perjalanan spiritual bagi para jemaah sekaligus momen penuh haru bagi keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, Kasih Pelayanan dan Pengembangan Ekonomi Perekonomian Haji pada Kantor Kementerian Haji Kabupaten Magelang Indah Triwayu Astuti mengatakan, tahun ini total 1.427 jemaah haji yang terbagi dari dalam beberapa kelompok terbang atau kloter. Indah menjelaskan, beberapa di antara jemaah haji tergabung dengan kabupaten lain, seperti di kloter 11 bergabung dengan Kabupaten Kebumen 2 orang, kemudian di kloter 13 ada 2 orang bergabung dengan Kota Magelang, dan di kloter 15 bergabung 2 orang dengan Kabupaten Kebumen. Kemudian pada Senin 11 Mei 2026 sebelumnya, lanjutnya pemberangkatan kloter 16 melalui Bandara Udara YIA. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Diki. Pendengar, laporan dari Radio Gemilang tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Arjuna Kusuma dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin hingga Jumat pukul 2 siang WIB, 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya, bisa Anda dengarkan besok di jam 9 WIB, 10 WITA, dan 11 WIT. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik, pendengar PPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali hadir dan menyapa kamu semuanya.
5: Hari ini kita datangkan dari rekan-rekan Forum Anak Kecamatan Temanggung.
1: Waduh. Nah,
5: kalau biasanya sama Forum Anak Kabupaten Temanggung ya.
1: Sepertinya kita juga penasaran ya Bima ya, tentang Forum Anak Kecamatan Temanggung dan yang pastinya juga seperti tema yang sudah kita kasih tahu, yaitu
5: terkait dengan cyberbullying.
1: Betul sekali.
5: Bima sama Arjuna juga sudah siap untuk menyampaikan berbagai informasi juga bersama narasumber yang luar biasa ini. Nah, itu langsung saja kita bersama Forum Anak Kecamatan Temanggung untuk ngobrolin terkait dengan mengenal cyberbullying, khususnya juga untuk anak-anak Temanggung. Vina atau Yadira dulu mau menyampaikan ini maksud dari cyberbullying itu secara sederhana apa? Dengan bahasa anak-anak dulu deh, monggo.
6: Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya, kalau banyak yang gak asing tentang istilah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Tetapi kekerasan itu tuh dilakukan melalui internet atau teknologi. Contohnya yang selalu tren itu hate comment.
5: Oh, betul.
6: Terus DM-DM spamming yang kita gak kenal itu termasuk cyberbullying gitu kan. Terus ya, biasanya sih korban-korbannya itu tuh berusia remaja ya, Kak Tira?
7: Biasanya di anak-anak sampai remaja. Apalagi, tapi sekarang kalau cyberbullying itu lebih ke remaja ya? Karena yang remaja itu lebih banyak lagi aktif-aktifnya untuk sosmed ya?
6: Masih dalam masa puber ya? Masih marak-maraknya buat nge-hit-hit ini.
7: Banyak hate, banyak spam. Apalagi buat yang pengen aktif nih ya di sosmed untuk memperkenalkan gaya hidup dan lain-lain. Itu kan biasanya sekarang apa-apa nih dari sosmed, dari misal IG, TikTok, itu kan apa-apa sekarang di postnya di situ gitu. Jadi rentan banget
5: kena jadi warning cyber juga ya buat kita. Kalau terkait dengan cyberbullying sendiri nih, menjadi isu penting tuh emang kenapa sih harus dipentingkan sekali di kalangan anak-anak juga gitu, khususnya untuk anak-anak yang mungkin dari TK, SD, SMP, bahwa seusia dengan teman-teman yang sekarang ini?
6: Karena kan di zaman sekarang kan banyak orang yang menggunakan sosmed tuh nggak mikir gitu dulu gitu loh kan. Jadi main ceplos-ceplos aja, main ya udah gini gitu loh. Nah, itu tuh ternyata tuh bisa berujung ancaman. Jadi membuat korban tuh jadi takut, nggak nyaman, betul-betul. Terus jadi self harm gitu kak, terus menyakiti diri sendiri kan bahaya.
5: Betul.
6: Buat anak-anak apalagi ya yang karirnya masih panjang gitu ya, Edira.
1: Betul, betul. Apalagi memang anak-anak di usia bahkan dini ya, anak balita pun gitu ya, betul, yang suka dengan udah dikasih gadget. Nah, mereka bakal main, mereka belum bisa memfilter dirinya sendiri. Nah, alhasil ketika dia udah tahu dunia sosial media gitu, yang pastinya dia juga belum bisa ini ya, apa namanya, berpikir bahwa apakah ini bagus atau tidak ketika kita untuk mengupload, apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu kata-kata yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, itu sangat harus kita
5: jadi hal satu hal signifikan untuk kita sampaikan juga informasi edukasinya. Oke, dari Vina sama Yadira ini kan juga pasti banyak sekali nih yang baru kenal terkait dengan cyberbullying. Biasanya kan cuma bullying, kamu ngapain sih bullying gitu? Nah, ini bedanya bullying sama cyberbullying menurut kamu gimana?
7: Nah, kalau untuk cyberbullying ini itu lebih menjerumus ke pembulian ya di teknologi, bidangnya di misal lewatnya gawai.
5: Gawai
7: itu lebih di sosmed ya, internet, jejaring.
5: Kalau yang bullying sendiri gimana?
6: Kalau bullying itu kan macam-macamnya ada banyak, cuman kalau bullying itu lebih, kita lebih ke langsung kontak langsung gitu lah, intinya kayak fisik,
5: terus
6: verbal gitu.
5: Menarik juga nih.
1: Menarik ya, karena
5: ada bedanya juga, Jo.
1: Betul.
5: Bullying secara verbal atau ucapan ya. Kalau fisik itu yang menyentuh gitu-gitu, bullying atau mungkin ngomong tapi
1: lisan,
5: lisan tapi dengan maaf, dengan
1: mencela
5: ya, ngarang-ngarang ini otomatis ya. Ngarang-ngarang fisiknya seseorang gitu ya.
1: Sukses terus ya buat proker kedepannya, semangat juga buat teman-teman.
5: Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, yang pasti menggandeng anak-anak muda merangkul semuanya ya. Jangan mudah lelah ya. Ini tugas kamu.
6: Siap.
1: Wow.
6: Harus.
5: Oke, langsung saja di sini dari Forum Anak Cepat Manggung, Vina Yadira juga pamit undur diri ya. Terima kasih.
1: Dan di sini Juna pamit undur diri bersama rekan saya
5: Bima Prastia, pamit undur diri. Terima kasih bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Baik, demikian tadi perbincangan saya dan Bima Prasetya bersama teman-teman dari Forum Anak Kecamatan Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, berita selanjutnya datang dari Kepulauan Mentawai Sumbar, di mana Mentawai perkuat city branding lewat budaya Sikere dan survei kelas dunia. Sudah ada reporter Martina Daudau dari Sasaraina FM yang akan melaporkan. Silakan rekan Martina.
8: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan wisata selancar kelas dunia. Dalam peluncuran City Branding Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jakarta Kamis lalu, Bupati Rinto Wardana menegaskan bahwa pariwisata Mentawai tidak hanya berfokus pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pengalaman dan keaslian budaya yang dirasakan para pengunjung. Menurut Rinto, wisatawan yang datang ke Mentawai mencari pengalaman yang berbeda dan autentik, terutama budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam kesempatan itu, Rinto juga menyoroti pentingnya keberadaan Sikere sebagai identitas budaya masyarakat Mentawai. Sikere dikenal sebagai toko adat sekaligus tabi tradisional yang menggunakan ramuan alami dari hutan untuk mengobati masyarakat. Menurutnya, Sikere bukan sekadar simbol budaya, melainkan bagian penting dari kehidupan masyarakat Mentawai yang diwariskan secara turun-temurun. Rinto menjelaskan untuk menjadi seorang Sikere, seseorang harus melewati berbagai tahapan adat dan menjalani sejumlah pantangan. Salah satunya adalah memanjangkan rambut serta tidak diperbolehkan mengonsumsi sayur pakis, makan belut, dan lain sebagainya selama proses adat berlangsung. Selain budaya, pemerintah Kabupaten Mentawai juga terus mendorong pengembangan wisata surfing yang selama ini telah dikenal dunia internasional. Mentawai disebut memiliki sekitar 78 titik ombak yang tersebar di berbagai wilayah dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Ia mengatakan ombak Mentawai selama ini telah dikenal luas oleh para peselancar dunia karena kualitasnya yang dinilai setara dengan destinasi surfing asing internasional lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait infrastruktur penunjang pariwisata seperti pelabuhan, bandara hingga akomodasi wisata. Karena itu, pemerintah Kabupaten Mentawai mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan investor, untuk bersama-sama mendukung pembangunan sektor pariwisata di daerah tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan, Martina Daudau, LPPL Radio Sesaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Martina untuk laporannya. Selanjutnya menuju Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana Bupati sampaikan pesan dalam uji kompetensi dan sertifikasi Safe MBG. Sudah siap reporter Aryo dari Radio Citra Bahari FM yang akan menyampaikan laporannya. Silakan.
9: Baik, terima kasih rekan yang bertugas dan berikut laporan dari Rembang. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Bupati Rembang Harno meminta kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Rembang untuk menjaga makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak dalam keadaan basi dan menimbulkan keracunan. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi Safe MBG di Pendopo SPBG Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang. Bupati Harno mengatakan kasus keracunan dari MBG yang pernah terjadi di Kabupaten Rembang sehingga hal itu menjadi pengalaman. Harapannya supaya tidak terjadi hal serupa. Bupati menambahkan pihaknya juga meminta untuk menjaga kesesuaian nilai. Pasalnya keluhan ini masih sering muncul di media sosial di mana terjadi selisih harga dari penyajian daripada yang ditetapkan pemerintah. Karena porsi kecil senilai Rp8.000 dan porsi besar senilai Rp10.000. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Rembang, Muhammad Hanis Kolil Barok, menyoroti sertifikasi SEF. Pasalnya dari target 115 SPPG yang sudah beroperasi, sebanyak 69 dapur. Harapannya SEF dari 69 SPPG ini sudah mengantongi sertifikasi. Gus Hanis yang juga Wakil Bupati Rembang ini mengungkapkan, jika ada SPPG yang mempunyai SEF belum bersertifikasi, akan menjadi catatan dari Satgas. Pasalnya Badan Gizi Nasional mewajibkan SEF di dapur MBG memiliki sertifikasi kompetensi untuk menjamin kualitas, keamanan, dan standar higienis makanan. Sementara asesor lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BSNP, Almas Udah, menyampaikan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi Safe MBG tersebut menghadirkan penguji dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Almas Udah juga menyebutkan dalam kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi Safe MBG diikuti 36 Safe MBG. Mereka akan mengikuti uji kompetensi dengan cara menjawab daftar pertanyaan tertulis dan lisan, diantaranya berupa uji kompetensi teknis, cara menyalakan mixer, mengetahui talenan, mengetahui pisau, dan cara membuat sup. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aryo dari Radio Citra Bahari FM untuk laporannya. Pendengar, kita menuju ke Kalimantan Selatan, di mana Bupati Banjar apresiasi percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa bersama Faidillah Rajani. Dari Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar akan menyampaikan laporannya. Silakan Faidillah.
10: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi percepatan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan PSDK untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa di ruang rapat Haji Maksid lantai 3 Setda Provinsi Kalimantan Selatan Banjar Baru pada Senin. Rapat dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Sekda Haji Yudi Andrea, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Haji Ikhwansah, Camat Paramasan Basuki Wibowo, unsur tim terpadu PDSK Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan apresiasi terhadap tahapan pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang terus berjalan menuju kepastian pelaksanaan. Pemerintah daerah dan masyarakat sangat mengapresiasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini dan menyepakati beberapa hal terkait inventarisasi dan identifikasi lahan melalui berita acara yang memuat 7 poin kesepakatan. Saidi Mansur berharap pembangunan Bendungan Riam Kiwa memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan pengendalian banjir di Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Ia menambahkan 7 poin kesepakatan yang telah disusun mencakup aspek hukum, regulasi, perencanaan hingga penyiapan lahan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan bendungan. Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat realisasi pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Ia menjelaskan tindak lanjut setelah rapat akan menunggu pendapat hukum terkait tahapan verifikasi dan pelaksanaan. Pihaknya juga sudah membuat timeline agar prosesnya tidak terlalu terlalu lama. Harapannya tahun 2028 bendungan ini sudah bisa selesai. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Fidilah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Fidilah Rajani untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Banjar FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Daksi Berita Indonesia Live mengenai Polri komitmen berantas jaringan judi online yang melibatkan warga asing. Laporan selengkapnya akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto.
11: Pendengar Apa Indonesia, Polri menegaskan tidak ada tempat di Indonesia bagi jaringan perjudian online maupun tindak kejahatan cyber transnasional dari luar negeri. Hal ini dikatakan Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnuandiko dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu. Komitmen tersebut ditunjukkan oleh Polri dengan memberantas praktik perjudian online termasuk yang melibatkan warga negara asing atau WNA, menyusul juga terkait pengungkapan jaringan judi online internasional di Jakarta Barat dengan mengamankan total 321 orang WNA. Truno Yudo mengatakan bahwa pemberantasan judi online menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus judi online yang melibatkan ratusan WNA merupakan bagian dari implementasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kejahatan digital dan transnasional. Truno Yudo juga menegaskan saat ini proses pemeriksaan dan pengembangan terhadap para pelaku masih terus dilakukan bersama instansi terkait termasuk pihak imigrasi dan lembaga lainnya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Redaktur Aan Kasianto untuk laporannya. Selanjutnya berita datang dari Provinsi Kalimantan Timur mengenai program kolaborasi IBI Kutip ke Kecamatan Gaungkan Deteksi Dini Kanker Serviks. Laporannya akan disampaikan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur. Silakan untuk rekan Esther Pakabu laporannya.
12: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Upaya memperkuat kesehatan ibu dan anak kembali digaungkan hingga ke pelosok kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Para ibu dan anak yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia Kutim bergerak langsung ke lapangan melalui rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi dan bakti sosial yang dilaksanakan di sejumlah wilayah. Gerakan tersebut merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia serta Hari Bidan Internasional 2026. Tak sekedar seremoni, kegiatan itu diisi dengan pelayanan kesehatan keluarga, edukasi reproduksi perempuan, hingga peluncuran pemeriksaan IVA test sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Sejak awal Mei, kegiatan dilaksanakan bergilir di berbagai kecamatan. Pada Sabtu lalu, para bidan menggelar pelayanan kesehatan di Kecamatan Sangkulirang, lalu berlanjut sehari kemudian pada minggu kemarin di Kecamatan Karangan. Di Kecamatan Karangan, kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat dan pemerintah setempat. Tampak hadir Ketua Pengurus Cabang IBI Kutim, para Ketua Ranting IBI beserta keluarga, Ketua TPPKK Kecamatan, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Sekretaris Desa Karangan Ilir, Ketua PKK Desa dan anggota Perwakilan Dharma Wanita Persatuan, Perwakilan CSR Perusahaan, Kantor Urusan Agama Karangan, Kader Posyandu hingga masyarakat peserta bakti sosial. Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi PMDH Kecamatan Karangan Hubertus Umar mewakili camatnya menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak menjadi fondasi penting bagi masa depan bangsa. Dirinya berharap para bidan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama perempuan yang tengah mempersiapkan kelahiran. Pendampingan tersebut dinilai penting agar para ibu memahami proses persalinan secara aman dan mampu menghindari risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Menurut Hubertus, profesi bidan memiliki kedudukan penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Dari tangan para bidanlah proses kelahiran berlangsung lebih aman dan generasi baru dapat tumbuh sehat. Sementara itu, Ketua Ibikutim Yuliana Kala Lembang juga menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya terus bergerak sejak pengukuhan pengurus baru pada 14 September 2025. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah membentuk kepengurusan ranting hingga ke seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, Ibikutim juga menyusun program kerja 5 tahunan serta rencana kerja tahunan organisasi. Saat ini, kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT IBI masih terus berlangsung bersamaan dengan agenda monitoring, evaluasi, serta penguatan organisasi ranting sepanjang tahun 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk reporter Esther Pakabu untuk laporannya. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Dewi Rati dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen imbau calon jamaah haji untuk menjaga kesehatan selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Silakan Dewi Rati.
13: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menghimbau seluruh calon jamaah haji asal Kabupaten Sragen untuk menjaga kondisi kesehatan sejak persiapan keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Demikian disampaikan Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subekti Mkes, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen di ruang kerjanya. Pihaknya berharap seluruh calon jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan sehat, lancar, dan selamat. Selain itu, jamaah juga diminta menjaga kebugaran tubuh selama berada di Tanah Suci, mengingat padatnya aktivitas ibadah dan perbedaan cuaca di Arab Saudi. Lebih lanjut diungkapkan, bagi calon jamaah haji yang sebelumnya dari hasil pemeriksaan kesehatan dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin, diminta tetap mematuhi anjuran tersebut. Hal ini penting agar kebutuhan obat-obatan selama menjalankan ibadah haji dapat dipersiapkan dan dikelola sesuai kondisi kesehatan masing-masing jamaah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen juga memastikan pemerintah daerah tetap memberikan bekal obat-obatan bagi para calon jamaah haji. Obat yang disiapkan antara lain vitamin serta obat-obatan untuk mengatasi influenza dan kelelahan karena keluhan tersebut kerap dialami jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan persiapan kesehatan yang baik, diharapkan seluruh calon jamaah haji asal Sragen dapat berangkat dalam kondisi sehat dan kembali ke tanah air dengan selamat.
15: Ya, himbauannya untuk calon jemaah haji, semoga perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baik persiapan di Indonesia, keberangkatan di Tanah Suci sampai pulang lagi ke Indonesia itu sehat, lancar, dan utuh. Berangkatnya utuh, kembalinya juga utuh. Itu terus satu. Yang kedua, untuk menjaga kondisinya supaya tetap bugar. Terus yang ketiga, apabila dari pemeriksaan kemarin dianjurkan untuk kontrol rutin, sehingga nanti bila memerlukan obat-obatan yang diperlukan di Arab atau di selama menunaikan ibadah haji, nanti bisa dikelola obat-obatannya dan diberikan obat-obatan sesuai penyakitnya tersebut. Jadi disangoni istilahnya.
14: Dijadwalkan 1.143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen diberangkatkan dalam beberapa kloter pada tanggal 12 dan 13 Mei 2026. Kloter 65 berangkat pada tanggal 12 Mei 2026. Sedangkan kloter 66, 67, dan 68 berangkat pada tanggal 13 Mei 2026.
13: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Ratih dari Radio Buana Asri FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya datang dari Gema Bungo FM Jambi, di mana pengukuhan Ketua DWP Kabupaten Bungo berlangsung khidmat. Sudah ada Nindi dari Radio Gema Bungo FM, silahkan untuk laporannya.
16: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Estafet Kepemimpinan Organisasi Istri Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bungo resmi berganti. Arliana Doni secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bungo masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2029. Prosesi pengukuhan yang berlangsung hikmat ini dilakukan langsung oleh Ketua DWP Provinsi Jambi Hajalin Kurniasi Sudirman yang bertempat di ruang pola kantor Bupati Bungo. Kegiatan ini turut disaksikan oleh tokoh-tokoh penting organisasi wanita di Kabupaten Bungo, diantaranya Ketua TPPKK Kabupaten Bungo, Haja Elza Kurniawati, serta Ketua Cabang Organisasi Wanita, Suci Ramadhani. Kehadiran para pemimpin organisasi ini menegaskan semangat sinergi dan kolaborasi antar perempuan dalam membangun daerah. Dalam sambutannya, Ketua DWP Provinsi Jambi, Haja Lin Kurniasi Sudirman, menekankan pentingnya peran DWP sebagai wadah untuk mendukung kinerja suami sebagai abdi negara. Beliau berharap di bawah kepemimpinan Arliana Doni, DWP Kabupaten Bungo dapat semakin inovatif dan berkontribusi nyata dalam program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal senada juga dikatakan oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bungo Haja Elza Kurniawati. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi dengan kepengurusan yang baru ini. Beliau berharap DWP Kabupaten Bungo mampu membawa semangat baru dalam memperkuat peran perempuan, khususnya dalam lingkup keluarga besar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Saya Nindi dari LPPL Radio Kemampung FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nindi untuk laporannya. Pendengar, berita dari Gema Bungo tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live. Baik pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
3: lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
3: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman. Walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu memang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah, bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi, bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia gak hati-hati dengan bertambah harta, dia bertambah jauh dari Allah karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit, dia gak bisa lalai, kenapa? Gak ada fasilitas, gak ada modal, mau lalai gimana? Mau jalan gak punya modal, akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri gak punya modal, akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil ngelihat anak-anak main. Itu entertain dia karena gak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih kan gak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana? Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia, dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu, beberapa orang. Dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main, bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis, kalau 1 mobil bertiga gak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan gak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil, dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver, bayar sekolah-sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok gak happy? Mungkin mereka gak ngeluh masalah kurang makan, gak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita gak punya duit, gak ada yang ngajak kita karena gak bakalan ditraktirin. Jadi diem aja di rumah kan ya. Kalau misalnya dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan, kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih, atau baru diterima kerja, atau baru selesai bisnis. Kapan nih makan-makan, dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi. Sehingga keluar rumah pagi, pulang sore, malam harus keluar lagi buat entertain tamu, segala macam. Dia punya beberapa Ferrari. Kadang-kadang balapan lagi malam minggu balapan. Gak bahagia. Sampai akhirnya dia banting setir. Dia tinggalkan semua itu. Bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh. Dia bilang satu malam tuh bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. Saya satu malam ngabisin di situ 150 juta Ustadz. 150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dan saya mah pengen pengen berdakwah, ya, curiga aja. Enggak lah, niatnya berdakwah, pulang nauzubillah gitu. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana, dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga gak cukup buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya yang tas Hermes-nya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang CC-nya 4.000 mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda, dari servisnya aja udah beda, pasti drivernya beda harga driver motor mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu, pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah gak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ah ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang, ah bosan. Kemana? Ke Hong Kong, ah bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh. Pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar, andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah, jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan, lebih semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya, sampai kayak gitu. Artinya, ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta, harta doang ya. Karena kalau harta, masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya, gak dikasih harta. Tapi Allah kasih-kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia dari jadi preferred hamba. Jadi VIP. Dia mungkin gak punya harta. Tapi ketika dia butuh, ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya, bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas, biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial, biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia, akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia gak butuh, dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara gak berbanding lurus dengan kebutuhan itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam. Dapat untung, anaknya sakit. Jangan langsung seuzan sama Allah. Kayaknya gak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik. Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak gak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah gak takdirkan anaknya sakit, mungkin gak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia, biar dia gak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia itu, Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita gak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang gak dikasih ujian aja ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah, masih keep the faith gak, masih berdoa gak kepada Allah, walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu. Dan Allah pengen nguji juga, kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya, baru kemarin ada kayak ada proyek gitu dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya gak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau gak ada ujian mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali gak ada, nol. Hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa gak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim, marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah, kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong-ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bargaining gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Gak lama, seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang you was wish, datang setan ngebisikin. Ah, kalau kemarin gak ada masalah udah utuh nih 15, udah jadi 15, 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta gak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya gak keluarin duit 1,5 juta, maka gak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia gak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman gak banyak-banyak amat. Gak punya tabungan yang kayak gimana gitu. Biasa aja tabungannya. Masih normal banget. Bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit gak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya. Ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah gak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan. Hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Kalau bukankah diantara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu. Di mata orang yang beriman tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah, dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia. Karena hatinya di langit, bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari dua elemen ya, ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit, jasad kita berasal dari bumi, diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah, sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati, maka hati kita harus selalu terikat dengan langit, walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi, inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu, oh dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit, kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Ya asuransi gak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati, kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa limu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa ngerasain itu kalau enggak karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih. Harta berlimpah tapi Allah enggak titipin keberkahan di dalamnya. Atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget kita mau pilih yang mana? Enggak ada yang ketiga. Cuman begitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga, berarti kita gak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih. Walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan. Harta yang banyak, tapi juga Allah berkahi. Pengennya kayak gitu. Tapi itu gak, namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu, kita gak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar, gak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf, gak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal, gak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat, Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikihnya, boleh. Kenapa enggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi, dan saya enggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh. Karena ada kata syariah dan sudah ada tim apa ahlinya di situ secara fikih boleh segala macam. Tapi saya enggak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi enggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar mobil, keluar jalan tuh, ah mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa, sering lupa malah. Tapi kalau enggak ada asuransi, aduh mobil baru nih, enggak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Subhanallazi sakhara lana. Ini untuk saya ya. Ini bukan apa, bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar, doa itu ajaib banget. Oh, udah baca doa masih kecelakaan. Kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suuzon sama Allah? Gak ada ruang buat suuzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin, gak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Gak, tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Enggak jadi pundung. Saya enggak mau doa lagi ya. Ternyata enggak ngaruh. Mending saya pakai asuransi aja. Enggak. Kalau mau pakai asuransi silakan. Tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi sampai saat ini belum dapat hidayah. Belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan. Ya, nanti kalau saya butuh, ya Allah, saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit, Masya Allah ya benar ya, Allah tuh kalau prasangka kita baik itu, Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja, butuh apa ya sekarang, ya udah ya Allah pengen kayak gini, Allah kasih. Dan ajaib banget caranya, kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah, cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib. Lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Apalagi nanti postingan-postingannya, activity kita emang benar-benar ajaib. Ngambil resiko di jalan Allah. Wah, Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman, apa ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku, hambaku, hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G, ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu dan saling watawa sobil, hak di sini watawa sobis sob. Saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup, 4G kita itu bukan kekuatan fisik, 4G kita itu bukan networking, 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit, langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman, akses iman kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekarang kita pause sebentar dengan azan isya, tapi nanti sholatnya kita takhirkan biar leluasa buat teman-teman yang ada di luar masjid. Silakan.
1: Allah.
0: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sampai ke derajat termasuk di antara aulia atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau punya akses yang udah 4G ke Allah Subhanahu wa taala tuh tidak selalu hidupnya berlimpah harta tapi berlimpah rahmat. Jadi buat dia cara berpikirnya bukan wah kayaknya saya udah tenang nih soalnya saya udah siap kalau ada apa-apa, saya bisa bayar, saya bisa ngongkosin, saya bisa ngebiayain, saya udah punya duit, saya punya tadi asuransi segala macam. Bukan gitu pola pikir dia. Karena gimana pun itu terfasilitasi, bukankah sembuh dan sehat di tangan Allah? Bukankah masalah itu ada dan dicabut itu Allah yang tentuin? Bukankah lebih baik kita gak kena musibah daripada harus membayar musibah? Kayak misalnya nih, kita pakai sebuah jaminan. Dengan harapan kalau nanti saya kena musibah, saya bisa ngeklaim. Bagusan mana dengan kita minta jaminan, dihindarkan dari musibah-musibah? Dihindarkan sama sekali atau dihindarkan dari yang paling besar? Sehingga dikasih hanya musibah-musibah kecil. Atau sama sekali dihindarkan? Tentunya kalau misalnya kita mau berpikir logis, harusnya kita memilih jaminan yang dihindarkan sama sekali kan? Daripada yang gak apa-apa kena musibah asal bisa ngeklaim dan gak akan rugi tambahan. Walaupun setiap bulan juga ada biaya ini. Ini cara berpikir yang selama ini mungkin harus kita bangun kembali nih. Kita rekonstruksi lagi pola pikir tentang iman. Pola pikir yang Rabbaniyin kalau dalam bahasa Al-Quran. Arti Rabbaniyin tuh karena berlandaskan iman, bukan hanya berlandaskan logika matematika kita. Kayak misalnya sedekah. Kata Nabi, gak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama. Berarti kan dihindarkan kan? Terus sholat subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, berarti dia berada di dalam fahuwa fi zimmatillah, berada dalam jaminan Allah. Berarti kan dijamin sama Allah nih. Kalau gitu gak perlu pakai lagi ini. Boleh gak apa-apa pakai jaminan-jaminan dari manusia, lembaga-lembaga kayak gitu, kayak asuransi syariah. Boleh gak apa-apa, cuman jangan sampai hati kita terlibat di situ. Itu kan ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar walaupun tidak harus, tapi bagian dari ikhtiar silakan aja. Cuman jangan terlibat hati. Bagian ikhtiar kan bagian fisik, bagian jasad, bagian tubuh. Tangan dan kaki, bukan hati. Hati kita tuh harus jaminannya ke Allah. Gak boleh kita merasa tenang hanya gara-gara ada kartu asuransi, gak boleh merasa tenang. Baru tenang ada kartu asuransi, tapi tadi subuh sholat subuh. Tenang tuh. Baru tenang dengan asuransi, tadi juga udah sedekah pagi-pagi. Baru tenang. Nah kalau iman kayak gini udah ada di hati kita, nih insya Allah nih udah 4G nih. Tapi kalau tenang gara-gara asuransi, subuh juga gak masalah, sedekah juga gak masalah, belum lagi yang lain-lainnya nih, silaturahim, membantu orang lain. Oh berarti kita gak 4G sebetulnya, bahaya tuh hidup kayak gitu tuh. Kalau ternyata, tapi saya udah mempraktekan ini sekian tahun Ustaz dan gak ada masalah, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. La ya'lamun, justru mereka gak ngira, justru mereka gak nyangka. Kalau udah nyangka namanya bukan istidraj. Ini nih pola pikir yang kita bangun teman-teman. Makanya kan Rasulullah SAW itu orang yang sangat wasilah dengan Allahnya itu udah dekat banget ya. Sampai membatin aja Allah dengar langsung Allah kabulkan. Pernah dulu orang-orang Mekah karena gara menentang Nabi, terus gara-gara menentang mereka jadi menantang. Menantang Nabi gini, kalau emang kamu benar-benar Nabi Allah, coba kamu buktikan dengan cara kamu datangkan azab-azab kepada kami seperti yang pernah terjadi kepada Fir'aun, Namrud, Samud, Ad. Coba kamu datangin. Nabi gak mau berdoa. Wah berarti dia gak benar nih. Dia bohong tuh, buktinya gak berani berdoa karena dia takut gak akan dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Kalau saya sampai berdoa seperti itu, binasalah kalian. Karena doa Nabi kan gak ditolak sama Allah. Kalau mereka minta bukti-bukti yang gak merugikan mereka, Nabi akan lakuin. Contoh, coba kamu belah tuh bulan. Kan gak ngerugiin mereka ya. Gak membahayakan orang-orang kafir walaupun bulan terbelah. Nabi, kalau saya berhasil dengan izin Allah membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kami akan beriman. Janji-janji, deal. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Bulan terbelah, benar-benar terbelah. Apa kata-kata mereka? Muhammad telah menyihir mata-mata kita. Gak beriman juga. Wah benar-benar kamu tuh benar-benar penyihir yang luar biasa. Banyak penyihir yang menunjukkan hal-hal yang gak logis. Tapi ini di atas mereka. Kamu tuh benar-benar lebih dahsyat dari para penyihir. Jadi penyihir nomor satu lah. Kata Nabi, kalau kalian masih tetap tidak percaya, coba kita tunggu orang lain yang tidak terlibat di sini, yaitu para musafir. Yang datang dari luar kota, nanti kita tanya besok pagi kalau mereka datang, apakah semalam kalian melihat bulan terbelah? Ya sudah, kalau mereka bilang terbelah berarti benar bahwa bulan itu terbelah dan kami beriman. Ya sudah kita buktiin, tunggu besok. Pagi-pagi datang musafir, tanya langsung ngumpul tuh di depan Ka'bah. Apakah semalam kalian melihat kejanggalan di langit? Ya, apa? Bulan terbelah. Benar ya Muhammad, bukan hanya bisa menyihir mata kita, mata orang lain yang gak hadir juga disihir. Gak beriman. Sampai Allah mengatakan, kalaupun engkau datangkan 1000 ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalau Nabi dimintain ngedoain hal-hal yang buruk untuk mereka, Nabi gak mau mengedoakan. Kenapa? Nabi kasihan sama mereka. Karena Nabi itu doanya gak ditolak sama Allah. Bayangin kalau Nabi bilang, ya Allah bikin Abu Jahal stroke. Stroke itu waktu itu juga. Tiba-tiba Abu Jahal. Kan ada ayatnya di surat Al-Alaq, ayat-ayat terakhir kan. Kami cabut ubun-ubunnya. Kalau Allah udah cabut ubun-ubunnya kan otomatis stroke tuh. Itu bahasa stroke versi surat Al-Alaq loh. Arti cabut ubun-ubunnya kan tiba-tiba darahnya itu jadi pecah pembuluh darahnya di kepala kan. Itu kan mencabut ubun-ubun tuh, pecah pembuluh darahnya di. Bayangin kalau Abu Jahal pecah pembuluh darahnya di kepala, terus bagaimana cara mendakwahin dia? Karena Nabi itu memanfaatkan doa yang diijabah bukan untuk ngenyakitin orang, untuk memberi kebaikan buat orang itu. Kan Nabi punya kesempatan nih ngedoain, dan doa Nabi diijabah banget. Nabi punya dua pilihan, mendoakan yang buruk atau mendoakan yang baik. Nabi memilih yang baik, itulah akhlak Nabi. Kalau kita ditempatkan di situ, kan doa orang yang terzalimi itu diijabah. Ya udah doain aja. Itu kan berarti kita enggak neladanin Nabi sebetulnya. Ini kalimat ini harus dipahami lebih dalam ya, karena sering salah persepsi di Indonesia, kita selalu ngelihat dari angle negatif. Doa orang yang terzalimi itu enggak akan ditolak oleh Allah. Kalimat ini adalah kalimat nasihat untuk orang yang zalim, bukan orang yang terzalimi. Pahami konteks hadis. Jadi orang dibacakan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini untuk kalau dia mau menzalimi orang lain atau sudah menzalimi orang lain supaya dia menghentikan kezalimannya. Kayak kita ngomongin ini ke Bashar Assad, presiden Suriah ini agak-agak mirip, bingung nyebutnya. Presiden Suriah, kita ngomong wahai Bashar Assad, kalau kamu zalim kepada rakyatmu, kamu membunuh anak-anak kecil, kamu menghentikan bantuan ke Gota, doa mereka itu gak akan ditolak oleh Allah. Ngomongnya ke siapa? kebacaan asat. Sama kayak kita dizolimin teman kita, ngomongnya ke yang zolim. Jangan sampai kita datang ke teman kita yang lagi terzolimi, doa orang yang terzolimi itu diijabah loh. Itu namanya kita manas-manasin orang untuk mendoakan yang buruk. Harusnya kita ngomong kayak gitu tuh ke orang yang zalim supaya dia menghentikan kezalimannya, takut dengan doa orang yang mazlum. Kita malah angle-nya kebalik. Giliran kita terzalimi, mumpung nih doa gua diijabah sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya ya Allah. Hati-hati ya, doa juga ada porsinya. Karena doa itu seperti kisos. Kalau kita mendoakan orang lain lebih dari hak kita, maka kelebihan itu akan balik lagi kepada kita. Dia naik mobil atau motor, terus ngejipratin air ke kita. Ya Allah, jauhkanlah dia dari jodohnya. Apa hubungannya jodoh dengan air? Harusnya hak kita cuma, ya Allah, mudah-mudahan nanti ada orang yang jipratin air ke dia. Cuma sebatas itu kan? Kan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Artinya, ya kisosnya segitu doang. Jangan sampai ke urusan jodoh lah, sakit lah, apa. Jadi kayak lebay gitu kan ya, norak banget sih. Itu doa yang norak namanya tuh. Dan kelebihan dari porsi itu akan balik lagi kepada yang ngedoain, kan bahaya. Nanti kita malah gak nikah-nikah gara-gara pernah terzolimi. Udah terzolimi, gak nikah pula, kan rugi. Jadi itu bukan hadis buat orang yang terzolimi teman-teman. Itu hadis untuk orang yang ngezolimin. Sama kayak Nabi kalau misalnya baca hadis tentang istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah perempuan itu secara baik. Itu bukan hadis untuk cewek. Itu hadis buat cowok. Jadi yang ngucapin hadis itu harus melihat dulu siapa di depannya. Kalau di depannya seorang ibu, seorang istri, dia ngomong kayak gitu, berarti dia sedang meracokin rumah tangga orang. Karena si istri ini nanti akan nuntut suaminya seperti di dalam hadis. Itu hadis diucapin kepada suami, jangan didengar oleh istri. Kenapa? Nanti dia akan memikirkan haknya, bukan mikirin kewajiban. Tapi kalau hadis tentang seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suami. Yang ngomongin itu adalah istri. Jadi ada materi ibu-ibu, ada materi bapak-bapak. Jangan sampai seorang ustadz ceramah tentang sujudnya perempuan kepada suaminya di depan suami. Itu bikin suami makin kegeeran. Wah, sayang istri saya gak datang nih, padahal bagus banget nih materi malam ini, gitu kan ya. Akhirnya minta ke panitia, ada gak rekaman yang semalam? Untuk apa pak? Mau saya share ke istri saya. Ini yang terjadi. Dan ustaznya juga salah ngomong di depan bapak-bapak. Gimana kalau campur dua-duanya? Berarti yang seimbang infonya. Jangan berat sebelah. Ini namanya adil kan? Karena dengan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi intinya Nabi itu doanya diijabah. Tapi beliau gak memanfaatkan buat ngehancurin musuh-musuhnya. Kecuali memang sudah masanya kayak Nabi Nuh. Doa beliau kan diijabah. Dalam waktu yang 950 tahun, doa beliau hanya untuk kebaikan kaumnya aja. Ya Allah beri mereka petunjuk, ini. Tapi Allah yang menentukan. Setelah 950 tahun, baru Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka punya keturunan, karena keturunan mereka akan merusak di muka bumi. Kapan Nabi Nuh doa itu? Setelah 950 tahun berdoa. Wajar gak sih ngedoain kayak gitu? Ditentang, dihina, dicela, dibully. 950 tahun dibully loh di grup. Kita baru berapa lama dibully di grup geng kita? Share hadis. Wah sok soleh. Wah ada ustadz, ada nabi palsu, segala macam. Udah 950 tahun. Akhirnya kita keluarin lagi kalimat. Ya Allah hancurkanlah semua anggota member grup ini. Belum 950 tahun. Jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau gak bisa yang baik-baik buat orang lain karena gak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau gak bisa ngedoain, ya Allah beri dia petunjuk. Kayak rasanya agak-agak kayak gak rela gitu kan. Udah jahatin saya, didoain yang baik lagi. Gak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau gak bisa gitu, minimal buat diri sendiri. Ya Allah, tambahkanlah kesabaran saya. Tuh, kok minta disabarkan? Berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran saya. Kayak misalnya kita lagi baper sama pasangan kita, jangan ngedoain yang buruk buat dia. Kalau gak sanggup ngedoain yang baik buat dia, minimal yang baik buat kita. Ya Allah kuatkan kesabaran saya, ya Allah jadikan saya lebih baik, ya Allah jadikan saya lebih apa dicintai oleh dia. Yang baik-baik aja minta. Nah, ini orang yang mencontohi teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama ini banyak angle tentang sirah Nabi yang kayaknya perlu kita lihat dari angle yang lain. Terlalu mainstream kalau hanya melihat angle-angle yang biasa kita dengar selama ini. Bukan salah, cuman kayaknya masih kurang utuh. Saya gak suka menyalahkan orang lain, tapi masih kurang utuh. Ternyata ada angle yang lebih efektif daripada angle. Salah satu contohnya yang tadi aja. Ini Nabi Muhammad SAW kayak pas beliau pulang dari Taif kan disakitin kan. Terus malaikat minta Nabi berdoa aja kepada Allah. Karena malaikat tuh gak bisa ngelakuin sesuatu tanpa izin Allah. Allah bilang ke malaikat, lakukan apapun yang diminta oleh Muhammad. Kalau minta di balik tuh gunung, ditimpakan kepada orang-orang Taif, malaikat lakuin, apa aja pokoknya. Kesempatan itu malah Nabi doain, ya Allah maafkanlah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Minta maaf untuk mereka. Dan aku berharap anak cucu mereka kelak yang akan menerima agama ini. Ini doa yang baik. Padahal beliau lagi dizolimi. Masih mengalir darah di pelipis beliau. Masih kotor baju beliau. Masih orang ketawa tentang beliau. Anak-anak kecil ngelemparin beliau. Perempuan-perempuan ngejar beliau. Diperlakukan kayak orang gila di tengah kampung. Dikejar-kejar. Keluar masuk kebun korma. Keluar masuk kebun korma. Apa gimana rasanya seorang nabi yang sahabat tuh habis-habisan menghormati, memuliakan beliau. Tiba-tiba dikejar oleh anak kecil dan perempuan, budak-budak aja ngajarin Nabi. Ngejar semuanya. Beliau lari-lari kayak orang gila yang dikejar-kejar rame-rame. Tapi doa beliau, ya Allah, maafkan mereka. Mereka gak ngerti, semoga anak cucu mereka yang menerima Islam. Akhirnya anak cucu mereka kelak menjadi pembela Nabi. Kalau mau meneladani Nabi, harusnya yang angle-angle kayak gini nih kita ambil juga nih. Walaupun ada, selalu ada kondisi-kondisi yang pengecualian ya. Ini tidak bisa digeneralisir dalam semua kasus yang terjadi di dunia atau di bangsa kita. Kalau kayak apa yang terjadi di Suriah, saya kira itu pengecualian. Kenapa pengecualian? Karena juga terjadi di zaman Nabi. Saya bukan ngomong dengan emosi pribadi, berlandaskan sirah. Ada sekelompok sahabat hafiz Al-Quran diundang ke sebuah negeri dengan alasan disuruh ngajarin Al-Quran kepada kaumnya. Ternyata itu cuman jebakan. Ketika sekelompok sahabat ini keluar, hafiz semua, di tengah jalan mereka dicegat, dibunuh semuanya, gak ada yang selamat. Digorok satu persatu. Dan itulah asal-muasal kenapa Nabi membaca kunut nazilah. Dan salah satu isi kunut nazilah, ya Allah hancurkanlah kaum itu sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena mereka pengkhianat. Karena mereka zalim. Karena mereka sudah membunuh para hafiz Al-Quran. Dan ini bukan hal yang bisa dimaafkan. Beda kalau mereka melakukan kesalahan itu karena mereka tidak paham. Jadi ada kayak pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Ada kisos. Itu baru beberapa orang hafiz. Gimana yang jutaan atau minimal ratusan ribu hafiz? Anak kecil lagi belajar ngafal Quran di masjid, tiba-tiba dibom. Kalau enggak dibom masih mending, kalau meninggal langsung. Ada yang tertimbun dengan neruntuhan, putus tangannya, putus kakinya. Retak kepalanya, itu udah biasa kejadian sehari-hari itu di Suriah. Yang lebih berat lagi bukan cuma dibom dan luka-luka, pakai senjata kimia yang sesak nafas luar biasa kayak kita nyemprot kecoa kan ya, sampai kejang-kejang lalu mati dalam keadaan sedang kejang-kejang. Kebayang nggak sih untuk kita? Kita mungkin ngomong maafin dong, kita nggak ngerasain sih. Coba kalau kita ngerasain, nggak usah jauh-jauh seperti kasus Suriah, kasus ketemuan aja kita susah maafin. Coba introspeksi diri deh. Kalau kita ngomong tentang Suriah, harusnya kaum muslimin tuh maafin presidennya segala macam. Pernah gak ngerasain dizolimin sedahsyat itu? Coba bandingkan dengan kasus kita dengan teman yang cuma baru digibah sedikit udah gak mau maafin. Udah langsung sholat tahajud. Ujuk-ujuk tahajud. Biasanya gak pernah tahajud. Kenapa? Pengen ngedoain yang buruk buat temannya. Padahal baru cuma sekedar gibah. Realistis dong kalau berpikir. Yang fair. Saya tuh paling gak suka berpikir yang gak adil. Kalau kita memperlakukan orang lain pengennya kayak gitu, harusnya kita juga jadi kayak gitu dong, baru kita ngomong. Ini banyak yang maafin, tapi enggak. Kasus kecil aja, enggak usah, saya mungkin salah ngomong, bukan kasus kecil, kasus yang lain, ya, bukan kasus kecil. Kasus yang lain, misalnya masalah.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Ajago Salim, Painan 91,2 Lagi Sawah Farm, Lembaga Penjiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Lagi Saw. Kembali bersama Del Fabri. Malam hari ini kita menghebohkan malamnya sahabat dengan dangdut heboh. Jangan lupa passwordnya nih sahabat, heboh banget. Di edisi kali ini Rabu tentunya 13 Mei 2026. Besok libur, besok lagi cuti sampai hari Minggu. Aduh, luar biasa sekali ya, long weekend di bulan Mei ini. Kayaknya bulan yang memang penuh dengan liburan. Jadi siap-siap deh ya, kantong juga libur. Sampai merah nimpik ya nih, ada Febri. Jangan kayak gitu, kita tetap semangat ya, apalagi yang masih bakure mungkin di malam hari ini yang masih semangat tentunya ya memperjuangkan kesejahteraan. Kita semangati, kita hibur nih dengan lagu dangdut bermain sahabat di edisi kali ini. Yang ingin bergabung silakan di 0811 66 19 120. Ada Adit dan juga Mama Naila yang ingin bergabung, kita sapa dulu dia. Mama Naila nih, aduh kenapa dimatiin Mama? Sekedar miss call katanya hadir. Baik, kita sapa Mama Naila di Laban bersama 2R, bersama anak-anaknya, bersama tetangganya mungkin ya, yang hari ini ramai mendengarkan kita malam hari ini sahabat. Langsung kita sapa deh Mama Naila. Selamat malam dangdut heboh. Iya, heboh banget. Iya, kok dimatiin tadi Mama, ngapa tuh? Terus kok bisa mati pas ada ngomong?
1: Oh,
0: sinyal kali, terpencet kali ya, terpencet.
1: Iya,
0: terpencet. Terpencet. Oke, Mama mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa aja lah? Tajamnya karang satu.
0: Bantal guling bisa bicara satu. Oke. Mau salam buat siapa nih?
1: Salam siapa-siapa ada. Semoga selalu semangat, sukses. Kalau pulang hati di jalan mantel jangan lupa.
0: Oke, siap.
1: Buat Mas Jaya ngaku sama Ade.
0: Mas Jaya di Kinci.
1: Mas Jaya

0: Incrível. Bye-bye, Mama Naila. Terima kasih sudah menghebohkan malam hari ini ya, Mama Naila. Aduh, gak lengkap kayaknya kalau gak ada Mama Naila deh. Gimana nih sahabat yang udah disapa sama Mama Naila tadi, boleh deh disapa balik gitu ya. Jangan sampai tidak disapa balik, biar Mama Naila semakin semangat ya hadir bersama kita. Adit berikutnya, kita sapa dulu Adit. Selamat malam Adit, sedang dot heboh.
1: Halo, lagi sama selamat malam.
0: Selamat malam, heboh banget. Gimana kabarnya Adit nih malam hari ini?
1: Kabar Adit sehat.
0: Iya, alhamdulillah kabarnya juga sehat. Udah makan ya Adit?
1: Udah
0: ya. Apa tadi makannya tuh?
1: Sama ikan sama tempe.
0: Sama ikan sama tempe digoreng belado ya. Iya, enak banget itu makanannya.
1: Nah.
0: Kenapa tuh Dit kok kayaknya galau nih? Kurang bersemangat. Cuacanya galau, jadi bawaannya galau juga gitu.
1: Jadi berasa makan teleponnya gitu ya.
0: Iya. Kenapa tuh? Kirain Adit mungkin sakit ya.
1: Lagi
0: flu, iya betul banget. Banyak yang lagi sakit ya. Iya, boleh-boleh, silakan Adit.
1: Dari selfie sama.
0: Selfie, judulnya apa tuh?
1: Apa yang ada di playlist radio Adele?
0: Selfie, kita punya menuntun rindu. Ada di mana-mana, panggilan cinta, seindah surga, anugerah cinta, menuju terang, pelukan nyata.
1: Ada di mana-mana aja deh.
0: Ada di mana-mana. Oke, baik. Ya.
1: Boleh.
0: Silakan mau request 2 kita kasih. Enggak ada.
1: Enggak ada. Lagu Lesti 1 dong dimainkan.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Kejora, lagu lama.
0: Kejora, bintang Kejora Adit.
1: Enggak, Kejora aja ada dalam.
0: Kejora aja. Oke, baik. Nanti Adil hadirkan ya.
1: Boleh salam enggak?
0: Iya, silakan Adit. Mau salam buat siapa?
1: Salam untuk Bang Rio Kibo yang ada di Salido sana, semoga mendengarkan.
0: Oh, yakin nih Bang Rio Kibo di Salido.
1: Di
0: Yokop. Oke. Ya, siapa lagi?
1: Salam untuk Mama Naila yang ada di Lebanon City. Doa Musjaya yang ada di Binance.
0: Ya.
1: Salam untuk Kak Ipi yang ada di Binance juga.
0: Ya. Ya. Oke deh. Baik, terima kasih Adit.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Adit sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Nah, siapa lagi sih, karena waktu ibadah Isya yang hampir masuk ya di pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, sekitar 10 menit lagi. Jadi sepertinya kita hadirkan dulu deh satu requestan atau dua ya sahabat. Nanti setelah itu kita jeda dulu, kita rehat dulu dengan ibadah sholat Isya. Nantinya setelah sholat Isya, Del Fabri masih akan kembali sahabat tentunya dengan program Dangdut Heboh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau Sehat Nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta Sehat Nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi Sehat Nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Kartu apaan tuh? KTP?
2: Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor dinas perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
4: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 11,5 Langkisa Warframe, sama Langkisa masih bersama Adele Fabri dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya heboh banget. Selamat malam saja buat sahabat di malam hari ini yang masih mendengarkan kita, masih stay tune di 91,2 Langkisa Warframe. Malam hari ini kita hadir menemani sahabat dengan dangdut-dangdut yang bakal menghebohkan malam harinya, walaupun ada kita sibukkan juga dengan lagu-lagu yang galau, tapi tetap yang heboh kita hadirkan di malam hari ini. Selamat malam sahabat. Tadi requestannya sudah ada naikkan ya, ada dari Adit dan juga dari Mama Naila. Berikutnya sahabat lagi saya ingin bergabung, Basi Adel, tunggu nih di 0811-6619-120. Gimana nih sahabat, merencanakan liburan di akhir pekan ini ya, long weekend istilahnya ya, libur panjang, kemana gitu ya? Atau mungkin sahabat lagi sayang di rumah aja, banyak kegiatan nih Del di rumah, mau bersih-bersih rumah, mau mungkin masih bekerja juga ya di liburan ini, tetap semangat tentunya. Ada ya Ferdi nih sahabat, kita sapa dulu deh ya Ferdi, sudah hadir. Selamat malam, dangdut heboh ya Ferdi. Heboh banget. Sehat kabarnya ya Ferdi?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat kabarnya nih Ayah Ferdi. Cuaca gimana nih di Duku sana? Sudah reda kah hujan? Barusan reda, nggak naik ya air ya?
1: Hujan berhenti.
0: Iya, dari pagi nggak, dari pagi di sini dari pagi ini. Oh sama, iya, nggak kering-kering nih. Aduh, bawaannya ngantuk ya. Udah berapa gelas kopi nih habis tadi dari pagi? Di rumah aja ya. Aduh, ngantuk bawaannya. Iya. Iya betul. Gimana ya? Ngapain kita basah-basah ya? Nanti sakit pula gitu. Oke. Iya, kayaknya iya, enggak usah bakure dulu nih ya Ferdi, santai dulu ngapa katanya. Ibu Ferdi gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Iya, tumen-tumen nih gabung malam. Biasanya udah pada ngorok nih, Ayah Ferdi.
1: Iya, aktivitas siang.
0: Iya. Oke. Ya. Oh. Jadi mau badannya enggak letih ya? Iya, betul-betul ya. Jadi enggak ngantuk deh.
1: Kan enggak aktivitas kan badannya segar.
0: Iya.
1: Nah, kalau aktivitas ya segini mah udah capek.
0: Waduh.
1: Mau terjun faktor U.
0: Jangan kena Everdi.
1: Kalau tempat Everdi,
0: ya.
1: Mulai ayah ini orangnya ke ini, ke kedai, ngobrol-ngobrol.
0: Iya, nongkrong-nongkrong minum kopi.
1: Kalau ayah dari Bujang sampai sekarang, kurang suka tuh keluar-keluar begitu, ngobrol-ngobrol makan-makan itu.
0: Iya, iya.
1: Paling-paling ayah sukanya ntar kalau ada anak-anak muda yang lagi-lagi karaoke, gabung gitu.
0: Oh,
1: aja.
0: Oke ya, berarti nggak bisa jadi orang malam gitu ya? Nggak bisa dikelalawar. Iya, oke, nggak apa-apa ya Ferdi, bagus juga buat kesehatan, ini nggak begadang gitu, bangunnya bisa pagi. Oke.
1: Emang ya Ferdi dari bujang-bujang ya, nggak suka tuh itu.
0: Kalau
1: angkatan ya Ferdi dari bujang-bujang kan main domino lah, main kartu lah, main apa lah gitu.
0: Oke.
1: Nah, kalau ayah emang ke seni katanya.
0: Begitu.
1: Kalau ayah suka-sukanya kalau itu malam-malam bawa gitar nyanyi
0: ya. Tapi kalau organ malam enggak ikut ya organ malam.
1: Organ karena kadang enggak sih. Tapi dia dari dulu enggak suka sampai malam, kali-kali pulang udah.
0: Ngantukan ya?
1: Ngantukan hari ini sampai sekarang juga gitu.
0: Ya mau lagu apa nih?
1: Satu lagu dua lagu ya pulang udah.
0: Daripada enggak ya?
1: Biar ada juga yang nyuruh lagi. Lagi dong katanya. Udah lagi
0: itu. Oke, baik ya Ferdi. Mau lagu apa nih? Malam hari ini ya.
1: Dari Mansur S ya.
0: Mansur S, judulnya apa tuh?
1: Air Mata Perkawinan
0: Mansur S. Oke, baik. Itu aja.
1: Boleh dua nih?
0: Boleh, kita kasih.
1: Kalau satu lagi enaknya apa ini?
0: Apa tuh? Dari siapa? Boleh, judulnya langsung.
1: Dari ini juga kedemennya ya, persi ini. Dari Lewaldi,
0: judulnya apa? Apa judulnya?
1: Tak Sebening Hati.
0: Oh, Tak Sebening Hati. Oke, baik. Ada nih. Tak Sebening Hati. Habis ini kita hadirkan langsung ya.
1: Iya.
0: Baik, salamnya buat
1: siapa?
0: Tadi ada Mama Naila, ada Adit. Baru itu nih yang gabung.
1: Baru dua.
0: Iya, baru dua.
1: Pak Oga.
0: Biasanya gabung nih, tapi kayaknya mungkin lagi sibuk atau lagi capek, nggak tahu. Biasanya gabung nih Pak Oga.
1: Siang kemarin singkatan ya.
0: Selasa tuh sama Adel ya, tuh siang.
1: Iya, kemarin kayaknya sama Adel juga.
0: Dua kali gabung. Ayah Ferry enggak sempat ya. Kita udah lagu.
1: Enggak sempat. Ayah Ferry mau gabung. Ada yang manggil lagi. kan tahu kan enggak.
0: Iya, tahu. Cuma karena udah masuk lagu nih ya.
1: Saya bisa mau gabung, mau ngobrol sama Pak Oga. Ini ada yang manggil lagi ya. Udah gak jadi gabungnya.
0: Baik. Ada NGP juga nih. Ayah Ferdi di belakang. Ada Ayah Syafira. Iya, Ayah Syafira nih di belakang Ayah Ferdi.
1: Nih.
0: Oh, bukan mau gabung dia klakson-klakson nih di belakang.
1: Iya. Salam sama Mama Nareda, kalian sama Ayah Syafira juga. Nah, sama Pak Oga, sama Adit, Pak John Panai, Pak Baya, Pak Al, Nabi Nurni, Pak Irfan, Ibu Taniago, dan kita sesuai.
0: Baik.
1: Nah, udah segitu aja dulu. Nah, gabung deh, Ketira.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ferdi.
1: Ya, terima ya.
0: Ya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan buat Ayah Ferdi di Duku ya, Duku Tarusan. Berikutnya ada Ayah Syafira. Boleh deh Ayah Syafira. Halo, lagi Sore FM. Selamat malam dan good heboh.
2: Selamat malam, selamat.
0: Iya, passwordnya dulu dong.
2: Apa ini?
0: Dangdut heboh.
2: Heboh banget.
0: Sehat? Ini Ayah Syafira kabarnya.
2: Iya, sehat. Ayah tadi Nesko ya, nomor Ayah Syafira nomor tadi tidak ada. Ayah Syafira.
0: Baik, udah kangen Ayah Syafira sama Ayah Ferdi.
2: Iya, lagi Ayah Ferdi miss call nomor HP Syafira.
0: Oke. Kenapa tuh mau ada obrolan?
2: Nomornya tidak ada.
0: Oh, nomornya enggak ada. Jadi enggak bisa miss call ya.
2: Iya,
0: lagi. Wah, Syafiranya minta HP juga tuh kayaknya. Iya. Ayah Safira mau lagu apa nih?
2: Lagunya lagu Gelandangan.
0: Oh, Gelandangan. Baik. Iya. Gelandangan. Oke. Okay. Salam buat siapa?
2: Iya, salam tuh Ayah Ferdi. Ada aku Adel.
0: Iya, sama Adel.
2: Ada Titi, ada Rio. Ada siapa lagi?
0: Eci.
2: Ulan Eci.
0: Iya.
2: Salam untuk Wang Suliza, ada Pak Kadis. Pak Kadis Wisata, Kabit. Salam untuk Pak Bupati. Salam untuk Kepala Dinas Distrikan. Salam untuk siapa lagi, ada salam untuk Taufik di Mekka, mudah-mudahan selalu di Mekka.
0: Iya, untuk Taufik ya, programmer
2: ada
0: kita.
2: Ada Putri Malu, ada Uncu Awai, ada Uncu Ene, ada Bunda Sia. Pokoknya di salam saya Pak Oga lah, salam bergabung Pak Oga.
0: Oke, baik.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Syafira ya. Dan juga Syafira nih kita salamin yang udah kayaknya mau nelpon juga ya, mau gabung nih sama Ante Adel. Salam ribuan sahabat lagi Sony dimanapun berada malam hari ini yang mendengarkan di 91,2 lagi sahabat FM. Cuaca yang dingin ya sahabat, karena udah diguyur hujan dari tadi pagi. Hujan berhenti. Jadi kalau mungkin nyuci mungkin belum kering-kering ya sampai hari ini, tapi tidak apa-apa. Masih ada hari esok. Ada Mama Puja nih di belakang, kita sapa dulu deh Mama Puja. Selamat malam Dangdut Heboh. Halo. Iya Mama, gimana kabarnya nih, udah lama tidak terdengar suaranya.
3: Iya, biasa.
0: Sehat ya Mama ya?
3: Alhamdulillah. Sehat semua sebenarnya.
0: Alhamdulillah, baik. Mama mau lagu apa?
3: Bola.
0: Iya,
3: dari Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Oke. Okay. Salam.
3: Manila, buat Uncu Nedi, buat anak Mama Puja semuanya.
0: Oke, okay. Itu saja Mama?
3: Iya. Bola itu spesial untuk R2.
0: Untuk R2? 2R.
3: Iya, 2R yang sekeluarga. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mama Puja. Spesial katanya buat 2R nih, bola dihadirkan. Bola basket atau bola sepak bola? Baik, sama lagi soal kita adakan dulu nih. Langsung requestan dari Yaya Ferdi. Tadi ada Mansyur S dengan Air Mata Perkawinan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah. Kalau

0: YPDHM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Dunsana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Percaya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi so FM, sampai lagi so tidak terasa sudah berada di penghujung Dangdut Heboh di malam hari ini. Terima kasih banyak buat sampai lagi so yang sudah mendengarkan bersama Del Fabri edisi Rabu 13 Mei 2022. Follow and jam sampai lagi so, kita masih hadirkan Dangdut hingga pukul 10 malam nanti. Makanya tetap stay tune ya, masih akan hadir nih sahabat dengan Dangdut-Dangdut yang heboh yang bakal kita tumani sampai lagi so.